0: rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara Untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran.

0: makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200, artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun

0: juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya waktunya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Kelas Linda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda dan menyapa Anda di frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini mendengar edisi Selasa di 29 September 2026 kembali hadir untuk Anda Lintas Bima Pagi di Pro 1 RRI Bima dengan rangkaian acara Halo Bima dan Kahaba Angi yang akan hadir untuk Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Nurul Inayah hadir untuk Anda juga dengan sajian informasi di pagi hari ini yang kami kutip dan kami lansir dari www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nurul Inaya kembali mengudara untuk Anda di program Satu RRI Bima. Hadir untuk Anda pendengar di pagi hari ini, tentunya informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari www.rri.co.id. Informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari pemerintah Kota Bima yang mendorong perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman politik agar tidak hanya menjadi objek tetapi mampu mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan. Pesan tersebut mendengar disampaikan oleh PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima, Dr. Randus Haji Suprapman, MAP, saat membuka kegiatan sosialisasi peningkatan kualitas dan pendidikan politik bagi perempuan di Aula Peruga TOI, Haji M. Nur Latif. Suprapman menyampaikan apresiasi kepada Haja Mahdalena yang telah meluangkan waktu hadir di Kota Bima dan ikut memikirkan bagaimana kepentingan masyarakat daerah. Ia menekankan peringat pendidikan politik bagi perempuan penting untuk mendorong perempuan lebih berdaya dan memahami hak serta perannya dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Menurut Haja Mahdalena, perempuan tidak hanya boleh ditempatkan Maksud kami tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam politik, tetapi perempuan harus memiliki kapasitas untuk terlibat, menyampaikan gagasan dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Suprapman juga mendorong perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri, dan ia bahkan menekankan pentingnya perempuan memiliki kemampuan yang kuat dalam berbagai bidang. Selain persoalan politik, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga harkat dan martabat perempuan, termasuk memperkuat upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu pendengar, jaringan antar organisasi perempuan di Kota Bima ini dinilai perlu terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi kekuatan bersama dalam memperjuangkan perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas perempuan. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Bima, pendengar, di mana Bupati Bima Adi Mahyudi menegaskan bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Bima tahun anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan menjaga keseimbangan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bima dalam pendapat akhir kepala daerah pada rapat paripurna kelima DPRD Kabupaten Bima masa sidang 3 tahun sidang 2026. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima itu dipimpin oleh Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari SIP. Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Bima menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bupati Bima mengatakan arah kebijakan penggunaan anggaran pada APBD perubahan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta kesinambungan agenda pembangunan daerah. Terdapat 6 prioritas utama yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam pelaksanaan perubahan APBD 2026. Pertama, ada peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan infrastruktur daerah dasar daerah yang dinilai penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan wilayah. Prioritas ketiga pendengar adalah peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang menjadi penopang perekonomian daerah serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Keempat, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pengendali inflasi daerah. Pengendalian inflasi menjadi bagian penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas perekonomian daerah. Adapun prioritas kelima,
pendengar ialah pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah daerah menempatkan upaya tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan prioritas keenam yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Bupati Bima menegaskan keenam prioritas tersebut menjadi arah penting dalam pelaksanaan kebijakan anggaran perubahan agar belanja daerah memberi dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Setelah disetujui bersama pendengar, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini akan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses sebelum Raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bima.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendikat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Halo Bima. Selanjutnya, Lintas Bima Pagi masih hadir untuk Anda, tepatnya di program 1 RRI Bima dalam Kahaba Agi. Mari kita saling mengapa.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Serangan 1,4 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar karena Anda masih bersama kami di program 1 RRI Bima pagi hari ini. Dan kita sekarang berada di Lintas Bima Pagi dalam segmen Kahabagi. Mari kita saling mengabarkan ada informasi cuaca yang kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati BMKG Bima. Di pagi hari ini pendengar yang bertugas ada rekan Laksita dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM. Dan kita akan sapa rekan Laksita terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Baik.
0: Baik, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar di pagi hari ini rekan Laksita?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap, baik pendengar, karena rekan Laksita sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Selasa 29 September 2026 oleh rekan Laksita.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Saya perakirawan BMKG Bima akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Rumpu berlaku mulai hari ini Selasa 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk perakiraan pada pagi hingga siang hari diperkirakan adalah cerah berawan, sedangkan pada siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan, dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan umumnya adalah cerah berawan. Untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dan untuk angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 96%. Matahari akan terbit pada pukul 05 lewat 51 menit untuk esok hari, dan nanti sore matahari akan terbenam pada pukul 18 tepat. Informasi selanjutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut di sekitaran perairan utara Bima, pelabuhan Bima, dan sekitaran perairan pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diprediksi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Namun di perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kami menghimbau kepada nelayan dan pengguna transportasi laut untuk dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitaran perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Saat ini wilayah kita, wilayah Bima dan Dompu, masih berada pada periode musim kemarau. Masyarakat dihimbau untuk dapat bijak dalam memanfaatkan air untuk mengantisipasi kekeringan. Dan jangan lupa jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan ataupun semak, karena api berpotensi menjebar dengan cepat dan dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Dan untuk informasi terkini, ikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu dengan cara mengetik bit.ly/BMKG Bima, serta di media sosial kami BMKG Bima di Facebook dan Instagram di @BMKG_Bima. Jangan lupa juga mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca hari ini dari kami, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Untuk wilayah Bima dan Dompu, tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan gelombang laut, serta manfaatkan informasi BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya perakirawan BMKG Bima pamit undur diri. Salam hangat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita dan selamat kembali bertugas. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster on Dati BMKG Bima hari ini edisi Selasa di 29 September 2026. Di Kahaba Angi juga kami membuka jalur JSM untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-3494-5100 agar Anda juga bisa menyajikan informasi yang sekiranya untuk publik ketahui saat ini bagaimana. Dan untuk itu pendengar, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah masih kami temani Anda dengan sajian informasi lainnya dari www.rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Terima kasih pendengar karena Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa dengarkan kami melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital di setiap harinya. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Aksi pencurian yang menyasar sebuah barbershop di lingkungan Selama, Kelurahan Naik, Kecamatan Hasanai Barat, Kota Bima, berhasil diungkap oleh tim opsional Polsek Hasanai Barat Polres Bima Kota. Dua orang terduga pelaku ini berhasil diamankan. Keduanya masing-masing berinisial YS 33 warga Kelurahan Manggemasi dan MW 33 tahun juga warga Kelurahan Pane, Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto melalui Kapolsek Hasanai Barat AKP Adhar menjelaskan aksi pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat 25 September 2026 sekitar pukul 2 WITA. Peristiwa tersebut baru diketahui korban Uti Asmawati berumur 40 tahun setelah mendapat telepon dari seorang saksi bernama Wahid sekitar pukul 7 pagi. Saat mengecek kondisi barbershop miliknya, korban mendapati tempat usahanya telah dibobol. Sejumlah barang berupa satu unit AC dan beberapa kompresor yang berada di dalam barbershop diketahui telah hilang. Atas kejadian tersebut, pendengar, korban mengalami kerugian dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Hasanai Barat untuk ditindaklanjuti. Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi yang mengarah kepada YS sebagai salah satu terduga pelaku, dan pada Senin sekitar pukul 2 WITA, tim opsional bergerak menuju kediaman YS dan berhasil mengamankannya tanpa perlawanan. Berdasarkan keterangan kedua pelaku, petugas selanjutnya melakukan pengembangan ke lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan barang hasil curian, yaitu berada di lingkungan Tolotongga, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Polsek Hasanai Barat mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di sekitar kita.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah Peringar, kini tuntas sudah Kahaba Angi untuk Anda. Selanjutnya kita masih punya Bima Siang dengan rangkaian program lainnya, ada musik dan informasi, Kadihi Ade serta makan siang bersama sahabat sejati. Saya Nurul Inayah, masih mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi masih hadir untuk Anda di Bima Siang di musik dan informasi. Pendengar, kami masih sajikan informasi tentunya untuk Anda, informasi yang kami kutip dari www.rri.co.id, dan website kami ini bisa Anda akses selama 24 jam pendengar dengan rangkaian informasi pilihan dan tentunya terupdate, tentunya juga anti hoax ya. Jadi jangan takut informasinya bohongan gak sih, informasinya benar gak sih. Intinya kalau sudah di www.rri.co.id informasinya valid. Dan pendengar, musik dan informasi edisi hari ini dalam tugas saya untuk Anda, kita mulai dengan Gita Gutawa dengan judul lagunya Sempurna. Walaupun pendengar, sempurna itu tidak dimiliki oleh kita sebagai manusia, tetapi ketika kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang sepenuh hati, tentunya kekurangan-kekurangannya yang lain itu tidak akan kelihatan, ataupun kalau kelihatan mungkin terasa seperti ah ya udah, intinya dia sempurna buat aku gitu ya. Kita dengarkan bersama terlebih dahulu mendengar, ada Gita Gutawa, kemudian nanti dilanjutkan oleh Tulus dengan interaksi untuk Anda.

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan

Musik dan informasi masih hadir untuk Anda pendengar. Siapa kemarin yang menjadi wisudawan atau wisudawati di STKIP Taman Siswa Bima? Atau mungkin ada yang menghadiri wisuda sanak saudara, keluarga, orang terkasih, orang tersayang di ini STKIP Taman Siswa Bima? Nah, ini ada sebanyak 530 mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima yang resmi menyandang gelar sarjana dalam rapat senat terbuka wisuda sarjana yang digelar di auditorium Sudirman STKIP Taman Siswa Bima. Prosesi wisuda menjadi momentum penting bagi ratusan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sekaligus menjadi awal bagi mereka untuk masuki dunia profesional dan memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan pesan khusus kepada para wisudawan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh gelar akademik, di mana menurutnya tantangan yang dihadapi generasi muda setelah menyelesaikan pendidikan tinggi justru semakin kompleks dan perubahan teknologi, digitalisasi, serta perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar terhadap kebutuhan dunia kerja. Karena itu, para sarjana dituntut memiliki kemampuan yang terus berkembang untuk bisa beradaptasi. Pesan tersebut menjadi perhatian penting bagi para lulusan, terutama karena sebagian besar wisudawan STKIP Taman Siswa Bima dipersiapkan untuk berkiprah di sektor pendidikan. Wakil Bupati juga berharap para lulusan mampu menjadi tenaga profesional yang nantinya ini tidak hanya memiliki kemampuan akademik pendengar, tetapi juga mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Taruh di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar, masih bersama kami di Pusat RRI Bima. Masih dengan sajian informasi untuk Anda. Tapi kalau lagu dari Juicy Lucy tadi yang bilang tampar aku di pipi, sadarkan kau aku takkan kembali. Nah, tapi kalau kami di Pro 1 RRI Bima pastinya selalu kembali untuk Anda dengan sajian informasi pilihan. Salah satunya peringat ada Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yang diusulkan menjadi salah satu daerah penerima program pembangunan dan penataan rumah kumuh dari pemerintah pusat pada 2027. Rahmat Hidayat selaku PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim mengatakan bahwa Dompu ini masuk atau termasuk dalam 52 kabupaten atau kota di Indonesia yang terdaftar dalam daerah yang akan mendapatkan alokasi program tersebut. Namun pendengar, besaran alokasi rumah yang akan diterima di Kabupaten Dompu sampai sekarang belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah juga masih menunggu penetapan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Khusus untuk Desa Soro, Kecamatan Kempo, Rahmat memastikan program pembangunan rumah kumuh akan kembali dialokasikan pada 2027. Sebanyak 160 unit rumah ini direncanakan menjadi bagian dari program tersebut. Di mana menurutnya pendengar, program penataan kawasan kumuh tidak hanya menyasar pembangunan fisik rumah, pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah ini untuk bisa menyiapkan perencanaan secara matang. Agar apa? Agar nantinya seluruh program dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain pembangunan rumah kumuh, pemerintah pusat juga di tengah menyiapkan program penataan kota melalui kementerian terkait. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan perencanaan, data, lokasi, serta dukungan pembiayaan. Nah, pemerintah Kabupaten Dompu ini selanjutnya akan melakukan sinkronisasi perencanaan dengan program pemerintahan pusat agar alokasi pembangunan 2027 nantinya dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Selamat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam.

Pendengar mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di musik dan informasi. Selanjutnya ada Kadihi Ade menemani sampai pukul 12. Saya harap Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Bima, Kanal Informasi dan Inspirasi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat datang para pendengar setiap program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Warga Kanaya Maam Bigaya Tandok Kamera kembali menemani Tandok Kaserta frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Takat di HAD Mena Senai Ake Wara Anggun Bima Sejoli Ser.

0: Ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Iya, benarnya nenggori da tugas sekenanya di Ruita Doho Kaso takadi ade senai ake di si Selasa 29 September 2026. Selanjutnya tepat di pukul 12 ndai akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta taringa kasama menaku dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu kakanaya izin pamit undur diri, sanawa samporo, taringa kasama mena. Pihak kakanaya akan kembali di Ruita Doho Kaso, tepatnya makan siang bersama sahabat sejati. Dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
3: Amri Danita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: diperbolehkan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutu

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Jakarta, Nier Abdul Little Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa, tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama, tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya, karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: motivasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar karena Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Di frekuensi 91,4 MHz ini kami masih hadir untuk Anda di Bima Siang dengan rangkaian musik dan makan siang bersama sahabat sejati yang menemani Anda dalam tugas saya untuk Anda di hari ini sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu pilihan kami temani Anda dan ini tentunya juga bisa menemani makan siang yang Anda, apalagi sekarang sudah pukul 12 lewat 32 menit. Nah kalau belum makan siang sih rugi banget ya, apalagi cuaca terik begini mungkin enaknya juga ada minum-minuman dingin di samping kita. Nah untuk melengkapi makanan dan minuman Anda di siang hari ini, kami hadirkan lagu-lagu pilihan juga yang akan terus menemani Anda di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Mimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Pendengar mesin waktu terus berjalan. Entah kita sedang mengalami sedih, marah, kecewa, bahagia. Yang pastinya dunia akan terus berjalan, mesin waktu akan terus berjalan. Yang sudah berlalu tidak bisa kita ulang, yang bisa kita tata hanya apa yang ada di depan. Pendengar, saya Nurul Inaya masih terus menemani Anda, namun kita beralih sementara ke Pro 1 RRI Mataram untuk kita ikuti bersama Warta Berita Wilayah Nusa Tenggara Barat dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Setelahnya kami akan kembali mengudara untuk Anda tepat di Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dawud dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun kemudian. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya.

0: Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Muhammad Awi melaporkan.
1: Artinya masih 1,01% itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja. Sementara, sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Dinas Ketren NTB, Aidi Furqon, mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut Aidi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru.
1: Ini langsung dihandle oleh Kemenaker melalui sistem magang kerja. Termasuk anak-anak NTB kita juga. Nah, magang kerja ini juga mereka bergaji. Namun gajinya tidak sebesar kalau dia bekerja normal. Minimal dia setara UMK di mana mereka ditugaskan. Nah, pada bulan lalu saya ke Kemenaker untuk membahas itu. Dan sudah dibuka sistem aplikasi magangnya terutama untuk post graduate ini. Kalau persentasenya kita belum dapat data ya dari pusat ya, karena magang kerja ini kan terbuka secara luas.
2: Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Dinas Ketenagakerjaan NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP pihak kedua agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
1: Pelatihan masyarakat yang tidak hanya post graduate, tapi masyarakat yang berada di desa berdaya, tetapi mereka usia produktif, itu juga kita latih. Kemudian langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi P2 kepada para peserta pelatihan, sehingga mereka dapat P2, itu pihak kedua, sertifikasi pihak kedua ini sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan industri.
2: Aidi menegaskan penguatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kompetensi menjadi langkah penting untuk menghadapi bertambahnya angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta bagi para cipta karya. Milawati mengatakan setiap karya memiliki proses panjang yang melibatkan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Karena itu karya perlu mendapatkan perlindungan agar pencipta tetap diakui, dapat mengatur penggunaan karyanya, serta memperoleh manfaat ekonomi. Menurutnya perlindungan hak cipta juga memberikan rasa aman dan mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan berinovasi. Selain hak cipta, Kanwil Kemenkum NTB terus memberikan edukasi mengenai berbagai bentuk kekayaan intelektual seperti merek, desain industri, paten, dan indikasi geografis. Edukasi dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas pelaku usaha, dan media. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kekayaan intelektual serta mendukung ekosistem kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Tiga aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat saat ini masuk dalam penanganan dugaan pelanggaran disiplin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sumbawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga ASN tersebut. Kepala BKPSDM Sumbawa Barat Agusman mengatakan pemerintah tidak dapat langsung menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan laporan atau dugaan.

0: sanksi sesuai tingkat kesalahan. Namun jika persoalan masih dapat diselesaikan melalui pembinaan, pemerintah dapat menempuh mekanisme tersebut. Agusman memastikan pemeriksaan terhadap 3 ASN itu masih berlangsung. BKPSDM akan menunggu hasil pemeriksaan sebelum menentukan tindakan selanjutnya. Kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Dompu sudah mulai sangat akut. Rilisan BMKG, hujan musim hujan diprediksi akan mundur hingga Dasarian 3, bulan Januari 2027. Menyikapi kondisi ini, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Dompu mengajak semua umat Islam di Kabupaten Dompu untuk prihatin. Ketua MUI Kabupaten Dompu Muhammad Nasuhi mengatakan beberapa poin himbauan yang dikeluarkan, salah satunya adalah sholat istisqo atau sholat sunnah meminta hujan. Selain sholat sunnah istisqo, MUI juga mengimbau kepada umat muslim di Kabupaten Dompu untuk terus melantunkan zikir, doa-doa, memohon ampunan dan ibadah-ibadah sunnah dan berbuat kebajikan.
1: Kita harapkan bukan saja kita berikhtiar untuk berdoa saja, tapi salah satu bentuk ikhtiar kita juga bagaimana alam ini kita sama-sama jaga lah. Kalau kita mau berharap suasananya teduh, mari kita tanam.
0: Dalam surat imbauan tersebut, MUI juga mengajak warga masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembabatan hutan. Kegiatan ilegal ini selain menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor, juga berdampak pada penurunan cadangan air tanah. Akibatnya sumber-sumber air menjadi kering, bahkan terjadi penurunan debit air tanah hingga 20%. Meski tidak langsung berdampak, cara ini dipercaya akan mengurangi suhu panas di kemudian hari. Suhu panas ini dikatakan syahid juga disebabkan oleh rusaknya alam, terutama hutan yang menjadi pelindung air dan mencegah bencana. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT hingga 1,5 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Target tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal saat menerima Duta Besar Rumania untuk Indonesia, HE, dan Adrian Balanescu di Mataram kemarin. Iqbal menyebut bauran energi NTB saat ini mencapai 25% dengan sumber energi antara lain tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pertemuan NTB dan Rumania juga membahas peluang kerjasama di bidang pendidikan, pertambangan, perindustrian, pertanian, manajemen air, dan kesehatan. Rumania turut menawarkan pembentukan sistem province dengan salah satu provinsi di negaranya. Gubernur Iqbal menyatakan tertarik menjajaki kerjasama dengan provinsi Lasi, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Dubes Rumania juga menyampaikan rencana pembukaan Konsulat Kehormatan Rumania di NTB untuk memperkuat hubungan bisnis dan komunikasi kedua pihak. Kerjasama NTB-Rumania juga akan diperluas melalui diplomasi budaya dalam rangkaian HUT ke-68 Provinsi NTB pada Desember mendatang. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar 14 miliar melalui APBD perubahan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan lebih dari 30 sekolah yang masih mengalami kerusakan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni mengatakan alokasi anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di samping program revitalisasi sekolah yang berasal dari pemerintah pusat. Dikatakannya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan maupun perbaikan sekolah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi kerusakan pada masing-masing satuan pendidikan. Penanganan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi setiap sekolah agar kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi secara bertahap.
2: Totalnya itu sekitar 14 miliar. Tapi kan kemarin ada yang diajukan di perubahan. Perubahan ada karena ada yang rusak kemarin kan tidak dapat, sudah diajukan di Rapid tapi tidak bisa. Akhirnya kayak di Jerima kemarin kan di Pacat tidak bisa, di Rapid kita usulkan juga tidak bisa. Akhirnya kita usulkan di perubahan. Kemudian ada apa namanya sisi anggaran yang

0: itu sudah oleh Pak Bupati minta ini ada anggaran, mungkin ada yang perlu diperbaiki sekolah, ya kita usulkan, ada yang dapat 100, ada yang dapat 80.
1: Nurul Atoni menilai perbaikan infrastruktur sekolah menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Dalam hal ini, pembangunan sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Lombok Timur tahun 2026 mempertandingkan 3 cabang olahraga, yakni atletik, karateka, karate, dan futsal. Kegiatan yang berlangsung di Sport Hall Porda Selong tersebut mengusung tema semangat berprestasi untuk Lombok Timur Smart melalui Popda. Ketua Panitia Popda 2026 Mas Turyadi menjelaskan, Popda merupakan salah satu ajang olahraga bergengsi bagi pelajar yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap tahun. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menunjukkan potensi mereka di bidang olahraga. Tahun ini Popda Lombok Timur diikuti 563 atlet dari jenjang SMP dan SMA se-Kabupaten Lombok Timur. Para atlet tersebut berkompetisi dalam 3 cabang olahraga yang diawali dengan karate, kemudian dilanjutkan dengan atletik dan futsal. Popda Lombok Timur berlangsung mulai 28 September hingga 5 Oktober 2026. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan atlet pelajar di Lombok Timur. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

ke depan. Saya Priyana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: lider inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar karena Anda masih bersama kami di program 1 RRI Bima di frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Telah kita dengarkan bersama rangkaian warta berita dari Pro 1 RRI RRI Mataram maksud kami untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya masih kami temani Anda di makan siang bersama sahabat sejati. Menu apa di siang hari ini pendengar? Di cuaca yang sedang terik seperti ini tuh cocoknya sih yang seger-seger ya. Mungkin kalau orang Bima tuh cocoknya sayur parongge, nasi hangat, tumis sapi kali cocok ya di siang hari seperti ini. Namun pendengar, membahas makanan ini juga membahas musik untuk Anda di siang hari ini. Makan siang Anda tentunya tidak sendiri karena kami masih setia bersama Anda menghadirkan informasi pilihan dan musik-musik pilihan untuk Anda, terutama di waktu siang seperti ini, di waktu-waktu istirahat kerja atau mungkin waktu menunggu sholat asar nanti ya. Jadi mungkin nanggung nih mau tidur siang, mending dengar Pro 1 RRI Bima aja. Nah boleh, selain bisa mendengarkan melalui frekuensi 91,4 MHz, Anda tentunya bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Saya hadirkan untuk Anda pendengar ada Raisa dengan albumnya yang dirilis 2025, namun singlenya ini duluan muncul di 2024 dengan judulnya yang Tak Berharap Lagi untuk Anda.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitik beratkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

berhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

Terima kasih pendengar karena Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Di program terakhir yaitu Makan Siang Bersama Sahabat Sejati, saya Nurul Inayah telah menemani Anda sedari pukul 8 pagi tadi sampai dengan sekarang mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sajian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi sampai dengan siang hari ini adalah sajian informasi yang kami hadirkan dari www.rri.co.id. Dan mendekat ke pukul 14, tentunya saya juga harus menuntaskan tugas saya untuk Anda di hari ini. Dan Bima Siang akan dilanjutkan oleh rekan saya Sukmiati menemani Anda sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Kita dihantarkan oleh lagu dari Cakrakan, judulnya Harus Berpisah, sama seperti kita hari ini yang harus berpisah. Namun pendengar, saya akan terus hadir untuk Anda di tugas-tugas lainnya, di jadwal saya yang lain. Jadi jangan khawatir, jangan bersedih hati. Kita nanti akan bersua kembali pendengar di frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dari program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Sukmi temani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore nanti dan kami buka jalur JSM untuk Anda yang ingin requestan lagu dangdut dan bisa juga melalui jalur WA di 0822 3494 5100. Baik, kita akan hadirkan untuk lagu pembuka kebersamaan kita di program Pro Dangdut di siang hari ini. Menikmati suasana siang yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Dan anginnya lumayan kencang ya di siang hari ini. Yang lagi istirahat dan menikmati makanan favorit Anda siang hari ini, agak terlambat tapi daripada tidak sama sekali ya. Atau bukan lagi terlambat Kakak Sukmi, sudah berkali-kali. Semangat terus untuk Anda semuanya, sehat selalu. Dua Racun dengan judul lagunya Makan Hati dirilis tahun 2017.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pro Dangdut, goyang kakak. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini, Sukmi temani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya. Dari Ifni dengan judul lagunya Please Atuh katanya ya, dirilis tahun 2018. Sebelumnya ada kelas lagu dari Dua Racun katanya Makan Hati 2000, dan lagu ini dirilis tahun 2017 ya. Oke, siang-siang makan hati, hati ayam ya. Jangan hati orang gitu ya. Baik, kita lanjut yuk dengan lagu-lagu lainnya yang akan menemani aktivitas siang Anda. Dan walaupun cuacanya panas, tapi anginnya juga panas, anginnya juga kenceng ya. Oke, baik. Jadi untuk Anda yang bepergian, hati-hati di jalan dan siapkan safety Anda dimanapun Anda berada. Baik, Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRD Digital. Anda bisa unduh aplikasinya untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga. Lagu berikut dari Ikke Nurjanah dengan judul lagu Cinta dan Dilema. Dan untuk lagu yang kedua, Inul Daratista, Tiada Guna Lagi.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini masih dengan lagu-lagu dangdut. Anda bisa berpartisipasi ya, bisa telepon, bisa WA juga di 0822-3494-5100. Baik, kita akan lanjutkan lagu berikutnya. Pokoknya gaskan aja Kakak Zakmi mumpung siang. Maksudnya siang-siang dangdutan. Oke, lanjutkan Kakak Zakmi. Baiklah, lagu berikutnya ada koleksi lagu dari Mansur S dengan Samawa. Jadi sekarang kan orang lagi nikahan tuh ya, Samawa selalu kayak gitu ya. Terus lanjut dengan lagu dari Nasar, katanya sih kecanduan kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

Okay, Pro Dangdut, goyang kakak. Nasar kecanduan kamu sudah kita dengarkan ya. Dan lagu ini dirilis tahun 2016, mantap banget ya. Oke, kecanduan kamu gak apa-apa ya. Hak milik ya, lanjut. Kita ke lagu berikutnya pendengar. Biar lebih semangat dan semarak siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Orang lain pada tidur, kita dangdutan yuk. Yang terus beraktivitas ya, kayaknya Anda lagi melawan ngantuk. Yuk kita bantu dengan lagu-lagu dangdut yang membuat Anda semakin bersemangat untuk menuntaskan kegiatan atau tugas-tugas Anda di siang hari ini, yang dikejar oleh deadline yang terus waktu yang melaju dengan cepat. Yuk kita dengerin lagu ya. Semoga semuanya lancar ya. Dan semua juga hadirkan untuk lagu-lagu berikut satu koleksi lagu dari Siti Badriah, katanya undangan mantan ya. Terus lanjut satu koleksi lagu dari miliknya Via Valen dengan judul lagunya Baper katanya. Oke, dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut, Goyang Kakak.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Bagaimana pun anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari miliknya Via Valen, Baper katanya ya. Baper enggak apa-apa ya, yang penting ada rasanya ya. Jadi kalau enggak pakai rasa gimana? Tak tersampaikan dong. Oke, baik, kita lanjut dengan lagu-lagu berikut ya untuk menemani aktivitas anda di siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 14.50 menit. 10 menit lagi kita akan menuju pukul 15 sore. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut Goyang Kakak.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: motivasi dan inspirasi. Satu.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Siang hari ini, siang jelang sore ya, udah pukul 15.01 menit ya, kita masih lanjut ya. Lanjut dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore, masih 1 jam ke depan ya. 59 menit lagi Sukmi masih putarkan lagu-lagu dangdut. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM dan WA kami 0822-3494-5100. Kita lanjut lagu berikutnya pendengar. Ada koleksi lagu dari Rita Sugiarto, katanya Goyah. Untuk lagu yang kedua, ada koleksi lagu dari miliknya Sadrina dengan judul lagunya Goyang Dua Jari.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga.

0: Pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
0: Jam 10, Bu.
1: Terus?
0: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
0: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
0: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
0: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
0: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Saudara Brigade Borobudur Anda berada saat ini, kami akan mendengarkan kepada azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat

0: Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, masih di edisi Selasa 29 September 2026, dan sekali teman ada di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Kita hadirkan sudah beberapa lagu ya, koleksi lagu dari Roma Irama dengan judul lagunya Buah Duri Neraka, satu koleksi lagu dari Beda Kopala Air dan Minyak, Elvi Sukaisi Habibi sudah kita dengarkan. Dan sebelumnya tadi kita sudah dengarkan Joni Iskandar dengan judul lagu Dosa Kau Anggap Madu. Sudah kita dengarkan di sore hari ini, dan waktu menunjukkan pukul 15.48 sudah ya. Jadi sekitar 12 menit lagi waktu kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Dan tentunya juga Sukmi akan pamit undur sejenak ya, karena nanti pada pukul 16 sore kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program-program sore hari ini hingga pukul 17.50 menit, dan supaya akan hadir kembali dengan program Mutiara Sore di Ruang Negara Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan selamat sore dan sehat selalu untuk kita semuanya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Adik nesak solah mapade dai pacu-pacu entan menjauh diri.
4: Kata pacu dalam tradisi Sasak sudah menjadi ungkapan yang dirangkai dengan kata patut dan patuh, sehingga menjadi patut, patuh, pacu. Patut artinya baik dan terpuji. Patuh artinya taat dan toleransi. Sedangkan pacu itu sendiri artinya rajin dan tak mengenal putus asa.

0: Mama aku kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Keren kan?
1: Mama selalu nyuruh makan, gak boleh telat. Bawa siang, kalau main jangan rame-rame. Pakai masker kalau ketemu teman-teman. Dan harus selalu semangat.
2: Di mata anak, orang tua adalah sosok yang patut dibanggakan. Hingga Juli 2021, Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat Indonesia berada di peringkat pertama kasus kematian anak karena COVID-19. Sudahkah kita menjadi teladan dalam mematuhi protokol kesehatan untuk mereka? Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bisa menjaga anak-anak generasi penerus selama pandemi.

0: 101 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Plus 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama Indonesia banget ya, 100% Indonesia berjaringan nasional di hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan kami lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian acara Plus 1 RRI Mataram di NTB sore ini. Tetaplah bersama kami.
0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada Pro 1 RRI Mataram, sekitar 150 pengendara motor mengikuti Tangguh Touring Club season ke-11 dalam rangka menyemarakkan hari jadi ke-81 Kabupaten Lombok Tengah. Para rider dilepas Wakil Bupati Lombok Tengah. Touring komunitas tersebut menempuh jarak sekitar 275 km dengan melintasi sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Rute yang dilalui yakni Praya, Sembalun, Tanjung, Senggigi, Ampenan, Gerung Praya. Jumlah peserta diperkirakan bertambah karena sejumlah rider dijadwalkan bergabung satu rombongan tiba di Aimal Lombok Timur. Pembina TTC yang juga Inspektorat Lombok Tengah, Dr. Randus Haji Lalu Aknal Afandi mengatakan, touring telah dipersiapkan sekitar 3 bulan sebelumnya dan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi komunitas dalam menyambut hari jadi Kabupaten Lombok Tengah yang diperingati setiap 15 Oktober. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RR.

Dengan Plus 1 Radio Mataram, sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam dialog kentongan dengan topik mangrove alami dan berkelanjutan potensi cegah abrasi yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan kami Agus Santosa. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

Ya, pendengar Pro Satu Radio Mataram, seperti yang kami janjikan tadi, kami akan menemani Anda dalam dialog tanggap bencana Kentongan dengan topik mangrove alami dan berkelanjutan potensi cegah abrasi. Nanti akan hadir narasumber juga yang akan memaparkan materi ini bersama Ibu Dian Aryani, aktivis dan pemerhati lingkungan, dan acara Kentongan dipandu langsung oleh rekan kami Agus Santosa. Tetaplah bersama kami.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan. Dan setiap Selasa saya selalu menemani Anda hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di Dialog Kentongan RRI Radio Republik Indonesia Tanggap Bencana. Dan kali ini di Pro 1 tetap mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Saya juga sudah sempat membagikan ke narasumber tadi link dari kanal YouTube RRI Mataram Official. Visualisasi saya bersama dengan narasumber, sehingga Anda untuk bisa bergabung cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, memberikan tanda suka, ya sekaligus juga ini merupakan dokumen bagi Anda yang mungkin tidak dapat menyimak secara leluasa, tetapi nanti bisa dibuka di lain hari atau sebagai bentuk dokumentasi atas perjalanan Dialog Kentongan pada sore ini. Kita berbicara tentang mangrove yang memiliki potensi mencegah abrasi, tetapi konteks kondisi mangrove tersebut sifatnya alami dan berkelanjutan. Nah, inilah yang menjadi topik kita, dan backgroundnya tentu ada hal yang perlu kita garis bawahi ketika mangrove yang alami dan berkelanjutan ini hadir dan mampu mencegah terjadinya bencana abrasi, itu juga bisa membangun ekonomi di wilayah pesisir, kemudian terbangunnya resiliensi atau masyarakat yang tangguh bencana, sekaligus juga tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata ruang hijau atau menegakkan tata kota atau tata ruang wilayah yang hijau. Menarik sekali, dan di studio sudah hadir Ibu Dian Ariani, person yang sudah tidak asing lagi bagi pers. Beliau adalah aktivis sekaligus pemerhati lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bu Dian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini ada buku yang saya pegang, dan Ibu Dian juga ternyata membawa. Ini buku yang diberikan oleh Ibu Dian pada hari Senin kemarin.
2: Betul.
1: Melalui para penulisnya juga, ada Pak Hairul Anwar, Pak Harmoko ya.
2: Iya.
1: Bu Nur Hidayah dan Wan Azizah. Ini Bu Nur Hidayah, Wan Azizah ini ada di Dompu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Dompu dan ya. Bima.
2: Jadi ini ada di beberapa tempat mereka. Tempat, ya.
1: Dan topik kalimat, topiknya tidak jauh dari apa yang dibagikan oleh Bu Dian ini ya. Ya. Dan ini Anda langsung mendapat kesimpulannya atau garis bawahnya dari buku ini yang juga menjadi background dari Dialog Kentongan pada sore ini.
2: Betul.
1: Bu Dian, ngomong-ngomong ya, memangnya ada mangrove yang tidak alami?
2: Ya, sejati,
1: secara garis besar ada secara.
2: Ya, sejatinya kan berharap ini bisa alami ya. Tapi hari ini memang banyak banyak kegiatan kita untuk mangrove ini baru kita mulai menumbuhkan kembali. Jadi kalau kita ngomongin alami, pasti ekosistemnya harus terjaga.
1: Itu dia ya.
2: Iya, kondisi hari ini memang belum sepenuhnya itu, tapi kita step by step memang sudah ada upaya untuk menghidupkan kembali ekosistem mangrove supaya dia tumbuh secara alami.
1: Alami ya, betul. Ya, betul. Artinya memang ada mangrove juga yang ditempatkan di wilayah sangat pesisir sekali ya Bu ya. Tetapi ya, yang alami ini yang tumbuh di dua wilayah ya Bu ya.
2: Betul.
1: Memang unik juga ya mangrove ya Bu ya.
2: Iya. Ini kalau kita ngomongin tentang, kita ini berada di pulau-pulau kecil ya
1: sebenarnya Bu ya.
2: Ya, jadi NTB dan dua pulau besar dan lebihnya pulau-pulau kecil dan itu penghuninya banyak.
1: Betul.
2: Nah, dari beberapa kajian memang salah satu yang kita ngomongin tentang benteng yang paling alami adalah mangrove. Kalau untuk kawasan pesisir,
1: ya
2: kalau di beberapa lokasi di Indonesia yang lain, di wilayah yang lain tentu ada yang pemecah gelombangnya itu pakai beton gitu ya. Tapi kalau di kita masih beberapa wilayah, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, rata-rata itu mereka masih menggunakan mangrove sebagai apa ya, benteng utama untuk ketika kita bicara tentang abrasi. Jadi ini yang menurut kami penting, ya. Karena di dalam mangrove itu sendiri, itu ada tumbuh habitat yang itu juga bagi masyarakat setempat itu memberikan nilai tambah, yaitu kepiting misalnya. Betul, ya. Jadi
1: pemijahan, ya, tempat
2: bertelurnya kepiting, tapi juga kemudian secara tidak langsung mangrove ini juga banyak dikunjungi oleh burung-burung yang secara alami datang. Ya, ya. Nah, ini juga menjadi daya tarik sendiri kalau kita mau bicara tentang mangrove. Jadi tidak hanya bicara tentang bagaimana dia tangguh dalam membincang tentang ini apa abda pesisir, ya, tapi dia juga bisa menjadikan satu kawasan yang itu tempat bertumbuhnya atau kesehatan habitat habitat yang ada di dalamnya.
1: Betul.
2: Dan itu kalau ditarik lebih jauh, pasti akan ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar yang ada di kawasan itu.
1: Betul.
2: Jadi ini yang sejatinya apa ya, kita ada keuntungan secara alami kalau kita memang menjaga ekosistemnya. Ekosistem jadi banget, ekosistem mangrove ini memang banyak secara ini banyak banyak tumbuhan ini banyak manfaatnya dan dan itu harus mulai kita edukasi masyarakat untuk kita menjaga pesisir kita yang pulau kita kecil ini untuk kemudian secara alami juga kita membentengi diri dengan kondisi laut yang hari ini juga kalau dia perubahan iklim ada naik turut pasang surut dan kadang kita juga dalam kondisi pulau-pulau kecil badainya lebih kenceng dibandingkan kalau kita merasakan jadi ini yang mengapa saya juga di dalam beberapa tulisan di transformasi tata ruang hijau ini juga berharap bahwasannya kita tidak bisa surut nih. Kita ini harus menghadapi tantangan yang dunia global itu sudah berubah. Kalau orang ngomongin tentang perubahan iklim gitu ya. Jadi itu mau tidak mau kita harus melampaui itu. Dan untuk itu apakah kita harus surut? Enggak juga. Tapi bagaimana kita melakukan satu aksi supaya kita adaptif terhadap kondisi perubahan yang hari ini hari kita rasakan ekstrim gitu ya.
1: Betul,
2: jadi
1: ya.
2: Jadi
1: lagi
2: ini tidak biasa, lagi biasa-biasa saja. Jadi kalau misalnya badai serius juga Lombok ini. Jadi
1: setuju. Itu yang saya sangat suka dari di off air tadi Bu Bu Diat, karena kalau nelayan pasti tahu kapan harus melaut, kapan harus pulang ya.
2: Betul.
1: Dan
2: betul,
1: dia tahu kapan potensi ikan itu hadir dan kapan masa surutnya. Tetapi ketika dihadapkan pada gelombang pasang, banjirop, mereka kurang mengenal kapan terjadinya dan kenapa itu bisa tiba-tiba terjadi. Ini kan menarik ya Bu ya. Dan Bu Dian kan diketahui selama ini banyak melakukan riset tentang sosial. Jadi masyarakat yang ada di
2: sisir
1: teritorial ya, di darat. Tapi kali ini ketika menempuh studi di magister Universitas Muhammadiyah memilih pesisir. Ini ada apa ini Bu Dian selain pertanyaan tentang mangrove yang alami tadi?
2: Satu ya karena unik ya. Kawasan pesisir itu mohon maaf, saya kalau ini juga menjadi ironis gitu ya. Negara kita itu tidak cukup besar daratannya. Justru yang luas adalah laut.
1: Laut ya. Pantai orang Bugis bilang bahwa laut itu bukan pemisah sebenarnya.
2: Iya, sebetulnya.
1: Tapi penghubung.
2: Penghubung. Jadi ini yang harus paradigma ini harus kita bangun bersama sehingga kalau halaman depan kita itu laut kita ini, maka harusnya laut kita ini kita bikin indah, gitu ya. Kita bikin sehat dan kemudian dari kondisi yang sehat itu akan berdampak kepada kita manusia yang ada di sekitarnya.
1: Betul.
2: Saya pikir itu yang membuat membuat kita semakin saya semakin yakin bahwasanya masa depan itu ada di situ. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin tentang darat, daratan kita ini jumlahnya juga enggak semakin luas. Adanya cuman itu saja, pulau besarnya ada sekian ya, 5 pulau besar dekat dan kemudian pulau-pulau kecil. Nah, ini juga beberapa kajian melihatkan ada sekian pulau itu kita hilang. karena memang
3: ada hilang, Bu.
2: Iya, karena ada kenaikan muka laut yang kemudian pulau ini yang tadinya saya pernah bersama hilang. Ya bersama dengan kawan-kawan bermain di Lombok Timur begitu di wilayah Keruak itu saya melihatnya itu pulau Bu kadang-kadang timbul kadang-kadang tenggelam sekarang sudah tenggelam terus nggak pernah timbul lagi artinya secara artinya hari ini memang kita tidak lagi bisa menikmati pulau itu kemungkinan muka lautnya sudah naik itu secara sederhana bagi masyarakat bisa merasakan perubahan itu nah kalau itu aja secara kasat mata atau sederhana itu sudah mulai dimengerti oleh masyarakat maka edukasi selanjutnya ya kita akan semakin naik kemungkinan pantai kita akan semakin masuk gitu ya jadi ini yang membuat saya juga tertarik ngomongin tentang pesisir dan laut karena memang ini tantangan kita di Indonesia ada di situ.
1: Di situ ya dan Mataram juga kawasan pesisir ya Bu ya.
2: Pesisir.
1: Iya iya kita harus sadari itu ya.
2: Iya sadar itu. Bahkan kalau saya melihat peta kebencanaan ya.
1: Iya.
2: Hampir Mataram ini hampir semua ya.
1: Hampir semua.
2: Kalau ketika bibir ada tsunami, ya bibir pantainya itu enggak terlalu tinggi jadi daratannya hampir sama muka laut misalnya di Luang Balok itu.
1: Iya.
2: Hampir sama tingginya, bahkan ada beberapa wilayah yang tinggi muka lautnya dibandingkan daratnya. Itu juga yang harus menjadi bagi kita yang tinggal di pulau-pulau seperti ini, itu sudah harus mulai sejak dini memikirkan bagaimana kita ke depan. Ini baru tahun sekian ya, kalau 10 tahun lagi naik lagi sekian senti udah.
1: Jadi, banyak kita lihat Bu. Permukaan pesisir kita sudah mulai banyak terkena abrasi ya. Mungkin skalanya masih relatif kecil. Tetapi jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya yang komprehensif upaya, seperti penanaman mangrove ini dia akan terkikis
2: akan
1: ya.
2: Akan terkikis. Iya. Itu yang menjadi satu hal yang membuat kita mungkin saya tidak akan menikmati itu tetapi saya membayangkan ini cucu atau generasi ke depan kita tentu ada menghadapi tantangannya seperti itu karena daratan kita tidak bertambah tapi justru menyusut dan kemudian jumlah manusianya bertambah sehingga rebutan akan lahan itu akan semakin besar maka banyak kita sudah melihat ada beberapa suku ya yang sudah mulai memikirkan laut sebagai tempat berhuni tapi ini kan tentu harus dipikirkan ke depan apa saya dulu berpikir ada film SeaWorld gitu jadi ke depan apakah seperti ini dunia itu jadi tentu kita harus mulai sekarang aware tentang kalau kita di buku Tata Ruang Hijau ini memang harus segera dipikirkan karena itu akan di daratan kita harus memikirkan hutan dan tanaman yang mampu mengikat air dengan baik sehingga tidak meluncurkan daratan kita jadi lumpur-lumpur daratan kalau banjir kan ke bawah langsung ke laut gitu ya lautnya keruh tapi laut juga tidak akan menjadi lebih dalam tapi justru lautnya akan permukaannya dangkal semakin dangkal jadi itu yang menjadi ketertarikan
1: sehingga memilih ilmu lingkungan untuk menjadi pada saat ini ya menarik Bu Dian dan pendengar tadi dan dari yang ngobrol di awal tadi ternyata cukup banyak sudah insight yang kita peroleh juga nih Bu Dian tadi termasuk kata pulau yang hilang ya ini menarik kalau dibuat semacam fiksi ya
2: menarik
1: fiksi ya artinya ada pulau yang hilang berdasarkan latar belakang fakta yang ada di wilayah kita dan tadi juga ada bahwa masa depan makanan food kita ke depan adalah laut ya Bu ini mirip-mirip pemimpin revolusioner Cina ini Bu yang mengatakan bahwa terjunlah ke laut karena di laut ada gelombang tantangan termasuk juga makanan nanti kita lanjutkan lagi Bu Dian dan bagi anda yang ingin bergabung nanti saya informasikan nomor telepon sekaligus alamat kanal yang bisa anda gunakan untuk berkirim pesan melalui kolom live chat.
4: Sebagai negara kepulauan,
3: Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Untuk bergabung, bisa menelpon ke 0818-0205-6000 atau Bapak Ibu yang ingin berkirim pesan bisa di kolom live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official, menyimak visualisasi di studio. Ada juga Bapak Ibu atau Anda pendengar bisa menelpon ke nomor HP 0818-0205-6000 bertanya ke Bu Dian, peneliti dan juga pemerhati lingkungan ya di Mataram, dan kita berbicara tentang potensi mangrove alami dan berkelanjutan untuk mencegah abrasi. Saya yakin untuk cegah abrasi Anda pasti sudah mengetahui sejak bangku sekolah ya Bu ya, fungsi dari tanaman mangrove atau bakau di wilayah pesisir. Tetapi ada dua diksi yang menarik, alami dan berkelanjutan. Bu Dian, sebelum ke hal-hal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat yang kita lihat juga, baik termasuk upaya maupun dampak yang kita terima ketika mangrove tidak ada lagi di ekosistem sebelumnya, tetapi kalau melihat yang upaya yang berkelanjutannya sendiri seperti apa ini Bu, kan bukan tanpa tantangan ya pasti ya. Untuk bisa mempertahankan mangrove yang sudah tumbuh alami, betul, pasti butuh upaya, betul, untuk bisa berkelanjutan,
2: betul ya. Untuk menjaga bagaimana ini bisa berkelanjutan, tentu peran semua pihak ya.
1: Bukan jadi, hanya masyarakat pesisir ya Bu?
2: Iya, bukan hanya masyarakat pesisir. Artinya pemerintah mungkin dengan regulasi ya. Apalagi Pak Prabowo barusan juga menyebutkan gambut dan mangrove ya akan menjadi satu badan yang kemudian artinya bagi saya sih tidak menjadi ini, tapi begitu seriusnya itu dimasukkan di dalam sebuah pembahasan nasional. Ada maksud gambut di situ, gambut dan mangrove. Jadi ini adalah salah satu ekosistem yang sebetulnya perlu kita perhitungkan. Kalau hutannya mulai tergusur dengan adanya pembangunan, maka kemudian mangrove itu adalah salah satu, berdasarkan riset-riset terdahulu menyebutkan ini bisa mengikat karbon.
1: Karbon ya. Masuk berarti karbon ya.
2: Iya, artinya kalau misalnya kita serius untuk itu, artinya kalau kita ngomongin tentang hari ini kan banyak sekali obrolan tentang perdagangan karbon, perdagangan
1: karbon trading.
2: Iya. Apakah ini enggak menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan? Oleh sebab
1: harus, Bu.
2: Oleh sebab itu diregulasi penting. Ini peran pemerintah. Sedangkan peran di masyarakat tentu selain kita ikut menjaga juga bagaimana menjaga ekosistem ini tetap berjalan, maka masyarakat juga perlu gerakan penyadaran. Tapi penyadaran saja tidak cukup nih. Lagi-lagi ke pemerintah nih. Saya pernah dulu melihat ada satu wilayah karena batang mangrove pohonnya ini juga bisa untuk kayu bakar, maka dihabisin juga untuk bikin batu apa?
1: Berikat
2: batu
1: gitu ya, untuk
2: batu anu membakar
1: omprongan ya.
2: Jadi ini juga menjadi sesuatu yang pantangan. Jadi ada hal yang pemerintah harus memikirkannya secara holistik untuk mengatakan kalau memang ini benar mau kita jadikan ekosistem yang terlindungi, konservasi, maka ini harus serius nih, gitu. Maka masyarakatnya kita ajak dialog seperti apa. Jadi partisipasi masyarakat kita libatkan. Masyarakat tidak akan pernah menghabisi mangrovenya kalau ada manfaat secara ekonomi yang dia rasakan. Nah, ini yang harus ini yang harus dipikirkan lebih serius, karena tadi saya pernah dialog dengan teman-teman yang di pesisir itu. Berapa kalau dari jam 6 sampai jam 9, jam 8 pagi untuk cari kepiting gitu. Kalau pas musim itu Bu dapat 300 ribu itu. Nah, ya, Bu, ya. Itu kalau itu saja kalau di kita ini kan baru itu semampu kami Bu dapat 300 ribu seember gitu sudah sudahlah cukup pikirnya masyarakat sekitar. Jadi ini yang harus tetap didorong, disampaikan bahwasanya ketika mangrove itu sehat, ekosistemnya terjaga, habitatnya habitat yang ada di dalamnya terjaga, maka secara ekonomis kita dapat. Selain yang tadi ya, kita ngomongin tentang
1: ekologi
2: ini
1: tadi ya, Bu,
2: ya ekologisnya abrasi, bisa menjadi abrasi itu
1: terjaga.
2: Jadi itu yang seharusnya perlu kita diskusikan. Nah, sekali lagi hanya pemerintah saja nggak bisa, nggak bisa sendiri, masyarakat juga nggak bisa sendiri, sektor swasta juga perlu kita libatkan nih, di dalam konteks bagaimana lingkungan ini juga bagian dari yang Anda harus ikut secara berkelanjutan memikirkannya.
1: Betul, artinya jadi, ketika perusahaan tersebut juga melakukan usaha atau ekspansi usaha ke NTB, ada semacam kewajiban juga menjaga lingkungan.
2: Betul.
1: Mungkin penghijauannya tidak hanya di wilayah konsesinya dia,
2: tapi betul,
1: di luar
2: betul,
1: tadi ya,
2: betul. Jadi ada kewajiban perusahaan juga untuk bisa bicara tentang proper ya, bagaimana perusahaan itu juga peduli terhadap lingkungan. Jadi ini juga yang menjadi harus kita trigger juga, harus kita sampaikan nih pemerintah sebagai
1: regulator
2: ya, ya penjaga orkestrasi itu harus tetap ini mengingatkan Anda punya kewajiban loh. Menarik. Gitu. Jadi ketika itu diingatkan pihak swasta sudah memikirkan itu di dalam desain bisnisnya, tentu masyarakat kemudian kita ajak dialog. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomongin tentang perputaran dan sebagainya, kalau kita ngomongin dari aspek ekologisnya tadi, kalau kita mau serius ya, karbonnya seperti apa, market karbonnya seperti apa, secara ekonomi masyarakat pesisirnya seperti apa, dan dari aspek kebencanaan atau mitigasi kita juga sudah bisa
1: dapat.
2: Jadi seperti itu. Nah, kalau dari perusahaan, saya baru baca nih, ternyata ada untungnya juga ketika perusahaan serius melakukan kegiatan keberlanjutan lingkungan, dia akan mendapatkan semacam kayak label ya, proper gitu ya. Jadi bisnisnya itu hijau gitu. Jadi green. Jadi akan ekonomi greennya. Jadi dia akan dapat label hijau itu artinya kalau ini dipasarkan ke dunia internasional, dia akan mendapatkan ya sebetulnya benefitnya secara sosial dia dapat.
1: Betul.
2: Jadi gitu.
1: Siap. Jadi, dan pendengar mungkin Anda yang tadi menyimak warta berita dari Pro 1 RRI Mataram, narasumbernya adalah Bu Dian Ariani yang juga kita hadirkan di Dialog Kentongan pada sore ini dan pagi tadi menggarisbawahi salah satu akses untuk bisa menjembatani dunia kerja yang cepat, tepat dan tren ya Bu Diani adalah yang berbasis greens. Jadi green dan blue ya Bu ya.
2: Saat ini lagi seru-serunya.
1: Lebih seru. Ketika kewirausahaan itu berbasis green, artinya ekonomi sirkular, tidak menghasilkan polutan, saya rasa itu merupakan jualan yang sangat menarik ya Bu ya. Dan pasti menarik perhatian konsumen. Ya, bentuknya saya rasa kita nggak perlu ajari lagi.
2: sudah banyak praktiknya.
1: Termasuk juga menanam mangrove ya Bu ya.
2: Ke depan kan. Jadi
1: kita melihat ada objek amenitas atraksi wisata.
2: Ekowisata mangrove Lembar. Itu juga di beberapa titik kalau di Lombok Barat itu mulai dari Lembar kemudian sampai ke Sekotong gitu ya. Ini juga mangrove-nya juga saya melihatnya tumbuh dengan baik.
1: Okay.
2: Jadi di Lombok Timur juga kita melihat ada spot-spot mangrove yang juga bisa dijadikan eko edu wisata gitu ya.
1: Jadi dua kuat tambah lagi ya Bu ya.
2: Ada edu, ya. Edunya juga. Edukasinya. Jadi edukasi ketika kita mau masuk dalam satu kawasan mangrove karena penting itu bagi teman-teman muda dan kelompok anak-anak untuk mulai mengenal tentang tanaman ini jenisnya apa, beradanya di mana gitu. Jadi
1: siap dan tidak menutup kemungkinan orang kota pun masih memiliki peluang untuk melihat mangrove di pesisirnya.
2: Betul.
1: Bukankah Bunaken itu kota laut ya Bu ya?
2: Ya, betul.
1: Di kota berarti teluknya Bu ya?
2: Ya, sebetulnya kan ini sejarah ya. Kebanyakan kota-kota kenapa dipilih di pesisir atau di tepi sungai.
1: Betul.
2: Ini sejak zaman-zaman dulu karena memang transportasi kita dulu melalui air gitu.
1: Okay. Laut ya?
2: Iya, laut. Artinya air, sungai, laut itu menjadi transportasi utama gitu. Nah, kemudian bergeser kita ke darat dengan era yang ini. Makanya saya kembali kejayaan kita dulu itu sebetulnya dari laut.
1: Laut ya, Mbak. Ya. Maka ada Dewa Ruci, kapal.
2: Ya. Kinesi, jadi, ya sebetulnya sudah diajarkan nenek moyang kita seorang pelaut. Itu artinya memang di situ tempat kita. Cuman kita terlalu mendewakan perencanaan pembangunan kita itu berbasis darat ya.
1: Iya, di salah satu kepemimpinan nasional lebih mengedepankan teritorial.
2: Iya, makanya itu jadi ketika kita bicara lens memang identik dengan laut, darat.
1: Darat ya.
2: Tapi sekarang tidak bisa kita pisahkan karena RT RW dan RZWP 2K jadi tata ruang laut dengan tata ruang darat itu sekarang sudah harus integrated. Iya, enggak bisa dipisahkan. Jadi jadi itu yang menyebutkan kalau kita ngomongin tata ruang hijau ini tidak hanya ada di darat tapi juga ada di laut gitu.
1: Okay.
2: Jadi
1: baik.
2: Ini yang yang
1: saya rasa Budian sudah pasti lebih dulu mengetahui ya. Hike middle and downstreams ya, jadi pegunungan, wilayah daratan secara umum dan downstreamsnya adalah laut.
2: Di laut.
1: Itu jadi satu integrasi sekarang.
2: Satu,
1: ya. Tidak boleh parsial.
2: Tidak boleh. Jadi harus terintegrasi.
1: Apa yang terjadi di ketinggian juga bisa membuat
2: ada
1: dampak
2: di laut.
1: Di laut.
2: Ya, ya. Jadi apa ya kalau kita ngomong hulu hilir
1: ya,
2: kalau kita mau ekonomi, ngomongin ya jadi kalau kita ngomongin pembangunan di hulunya maka dia akan bermuara juga ke situ. Artinya tidak bisa kita pikirkan hanya di daratnya saja yang kita selesaikan kemudian laut sebagai tempat buangan gitu. Nggak bisa dong.
1: Ya,
2: jadi harus bersamaan tuh dipikirkan sehingga sebetulnya mangrove ini juga perlu sehat ya. Kalau misalnya digelontorin terus dengan sampah-sampah polutan, atau polutan yang ada di darat terlalu besar juga ini juga tidak cukup sehat gitu. Jadi yang dimaksud dengan apa pertumbuhan yang alami tadi itu memang harus sehat juga ekosistem di sini. Nah ini yang juga harus mohon maaf kita juga harus mengedukasi warga untuk buang sampah juga jangan sampai
1: sembarangan.
2: Iya, karena kalau menutupin lokasi itu juga akan membunuh juga, tidak cukup sehat dan tidak bagus pertumbuhannya.
1: Tidak optimal dalam apalagi menyerap karbon.
2: Iya, betul. Jadi itu
1: tadi.
2: Betul.
1: Menutup sesi 2 ini Bu Dian, kita baca dulu yang sudah bergabung di kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official. Dari Syahmanap 1237, dulu saya pernah mendengar ada pulau yang dijual atau dibeli, entah itu hanya isu atau benar, saya kurang tahu. Sebagai pemerhati lingkungan, apakah boleh jual atau beli pulau itu Bu Dian? Mohon penjelasan atau pencerahannya. Jual beli pulau ya.
2: Jual beli pulau.
1: Saya pernah cukup lama sih Cak.
2: Isunya memang kenceng ya. Praktiknya mungkin juga kenceng, tapi secara hitam di atas putih kalau saya ngomongin ya kebijakan aja ya. Enggak boleh. gitu.
1: Tidak boleh ya, Bu?
2: Ya, jadi ada beberapa, kalau pulau itu luasannya bahkan ini tidak boleh juga ada aktivitas di dalamnya, karena itu untuk konservasi saja. Ya. Jadi memang ada aturan-aturan yang tidak membolehkan itu kepemilikan atau dijual. Bahkan ada beberapa kalau di beberapa pulau itu ada pembatasan, tidak boleh ada lebih dari sekian orang yang bisa menghuni. Kepemilikannya juga bukan pemilikan individu, tapi itu komunal gitu ya. Jadi sejatinya memang tidak bisa, tetapi di dalam praktek, kalau bicara praktek pasti kasuistis ya.
1: Betul.
2: Kalau yang seperti itu sih seharusnya menurut saya penegakan atau apa, kalau kita ngomongin harus pengawasan kita lebih gitu, izin perizinan kita lebih. Karena kepemilikan itu pasti berkedok dengan pariwisata. Jadi kita juga sumir ya. Jadi kita tidak bisa menjas apakah itu terjual dengan ini atau enggak. Tapi yang sepengetahuan saya memang tidak bisa. Apalagi kalau pulau-pulaunya itu masuk di dalam kawasan konservasi, tidak boleh.
1: Artinya dia hanya boleh dipergunakan, tetapi izinnya ada,
2: dan tetapi tidak bisa,
1: ada ya. Tidak boleh dimiliki ya, Bu.
2: Tidak bisa dimiliki.
1: Artinya tidak boleh diperjualbelikan. Atau mungkin yang terjadi adalah ini ya, aset properti mungkin dialih kepemilikan.
2: Iya, kalau itu sih berarti kasus ya. Jadi kalau yang itu berarti kasus, sehingga kalau itu penyelesaiannya berbeda, tentunya akan ada, harus ada penindakan atau penertiban, penegakan hukum dan sebagainya. Kalau yang itu memang perlu harus diidentifikasi seberapa pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia ini itu masih benar-benar milik kita gitu ya. Jadi milik Indonesia, milik NKRI, atau ada beberapa yang isunya dulu memang ada beberapa pulau yang itu dijual, tapi kita kan harusnya paham betul ini dulu, laporan di kebijakan negara kita berapa pulau sih yang ini anu, jadi
1: apa kalau ini, di wilayah NTB yang mana ya?
2: Iya, yang mana? Karena dari hasil One Map Policy atau peta-peta itu tidak tertulis seperti itu. Jadi kita mau, saya mau menyampaikannya hitam di atas putihnya tidak terjadi itu, tetapi kalau faktanya ada itu memang bukan, mungkin bukan ranah saya bisa menjawab di sini ya.
1: Geospasial ya, Bu ya. Badan. Apalagi nih PBB lagi meluncurkan, sudah meluncurkan atlas dunia.
2: Yang terbaru
1: ya. Bisa bicara soal pulau, nanti ini tersendiri nampaknya nih, Bu.
2: Betul. Iya, kayaknya itu perlu isu tersendiri karena itu memang pelik ya. Oh, ada batas-batas yang apa? Perlu agak sensitif juga ketika saya kemarin sempat di Papua itu mendiskusikan juga berapa mil itu milik masyarakat adat, tata kelolanya seperti apa. Itu
1: artinya boleh kita katakan untuk menjawab Pak Samanat ini bahwa penjualan pulau itu tidak diperbolehkan karena dia tidak ruang kosong ya,
2: tidak ruang kosong.
1: Dia ada,
2: ada nomornya kalau di
1: ada ekosistem di dalamnya.
2: Ekosistem
1: gitu. Dan mungkin juga aktivitas masyarakat.
2: Masyarakat, betul.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Dian sekaligus meminta pandangan akhir dari Bu Dian tentang topik ini. Kita akan lanjut lagi bersama dengan Dian Aryani, pemerhati dan aktivis lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Masih di Dialog Kentongan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link to group lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih bersama kami dalam dialog kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Di segmen terakhir ini bersama dengan Bu Dian Aryani, aktivis dan pemerhati lingkungan, untuk topik mangrove alami dan berkelanjutan cegah abrasi. Dan kita sudah berbicara soal bagaimana mangrove itu yang masuk dalam artian alami, kemudian ditambah berkelanjutan. Saya rasa Bu Dian, kalau melihat praktik yang sudah ada di lapangan, boleh kita bilang ada dua hal yang juga kalau dibilang berseberangan, ya betul. Yang pertama adalah upaya masyarakat dalam menanam mangrove, kemudian merawat sehingga dewasa, kemudian memanfaatkannya sebagai aktivitas ekonomi, pariwisata, eko wisata, sekaligus menjaga ekologi, juga mendapat edukasi dan berujung pada cuan, ya Bu, kesejahteraan. Ini dulu Bu Dian, tetapi Bu Dian mengatakan dalam satu kesempatan ada semacam paradigma pandangan masyarakat membuat tapak high cost. Tapi Bu Dian bilang bahwa sebenarnya tanpa tapak yang nilainya jutaan rupiah itu, mangrove edu ekologi wisata bisa tetap berjalan, Bu Dian.
2: Ya.
1: Bagaimana ini ceritanya?
2: Ya, sebetulnya ini kan sekarang banyak teman-teman muda itu mulai dengan cerdas ya, memikirkan tentang peluang bisnis. Peluang bisnis yang menurut saya ini juga hal yang luar biasa. Saya pernah mengikuti salah satu komunitas di Zoom. Itu teman muda, gerakannya itu tentang konservasi Padang Lamun. Tetapi Padang Lamun ini strateginya untuk mendapatkan konservasi membutuhkan biaya. Dia menggunakan perpetak-petak gitu, kemudian dia dihitung berapa kebutuhan dalam pembangunan satu konservasinya satu petak gitu. Maka dia kemudian menggalang dana. Tapi penggalangannya luar biasa. Menurut saya penggalangannya itu dari gerakan kalkulator karbon. Jadi kita diajarkan, diedukasi bahwasannya ketika wisata itu dilakukan edukasi, berapa Anda pakai motor, bensin berapa dan sebagainya, hitung, ada hitungan rumusnya. Kemudian Anda telah mengotori bumi ini sepanjang hari, itu sekian rupiah gitu.
1: Dibuka ya,
2: jadi
1: Bu, ya?
2: Emisinya Anda menghasilkan ini gas buang dari motor Anda. Ini baru motor. Kemudian belum asap-asap yang lain ya. Jadi ini motor. Terus akhirnya ada solusinya. Jadi kalau mau mulai tabung. Tabung di kami itu untuk kemudian salah satu Padang Lamun itu perang fungsinya kayak mangrove tadi. Jadi bisa jadi karbon tadi emisinya itu diserap. Nah, dari gerakan itu sebetulnya ada sirkular ekonomi juga ya, yang berputar. Dari mulai membangun ekosistem Padang Lamun, kemudian di sini ngomongin tentang jasa
1: lingkungan tadi ya.
2: Lingkungan berupa dia mengeluarkan gas emisi, ya dia harus bayar dong. Ya, jadi
1: diajak untuk peduli tadi ya.
2: Dengan cara anak muda ini menarik bagi saya. Jadi ini sesuatu yang kalau kita di Muhammadiyah atau di beberapa kajian itu ada wakaf untuk wakaf kita untuk
1: sedekah atau wakaf,
2: sedekah hijau namanya. Jadi sedekah hijau itu yang kaitannya dengan seperti itu. Mengapa gerakan ini enggak kita sambungkan? Itu akan membuat kalau kita mau tadi sentil tentang blue economy atau green economy tadi, akan tumbuh nih komunitas-komunitas baru, gerakan konservasi. Dia akan mendapat upahnya dari mana? Dari masyarakat juga. Tapi perlu kita edukasi bersama sehingga ini bertemu nih. Nah, teman-teman untuk mendialogkan ini tentu pemerintah dong. Mana di kawasan konservasi Padang Lamun itu yang akan dibuat oleh pemerintah? Harus dilindungi. Oh, peta ini harus kemudian secara kebijakan ini adalah dalam kawasan konservasi. Tidak boleh ada apa yang sifatnya mengganggu padang lamun di sini. Betul. Jadi misalnya itu untuk jangkar dan sebagainya. Oh, yeah. Mungkin di kawasan ini jangan, mungkin di sana. Jadi yeah. ada zonasi yang dibangun untuk okay. boleh dan nggak boleh gitu ya. Yeah. Sehingga kalau itu nanti untuk lamun atau untuk mangrove, berarti ini nggak boleh dong untuk kapal merapat ke situ atau jaring ke situ. Nah, jadi ini yang kemudian harus di yang saya katakan tadi, pemerintah juga seperti apa, masyarakat kita edukasi juga bahwasannya kalau misalnya hari ini teman-teman kita ada edukasi yang mengatakan buang sampah berarti buang uang, ini juga harus kita edukasi begitu. Maka kita akan lama-kelamaan kita, habit kita juga akan mulai berubah. Karena bagi saya kita ini tidak akan semakin bagus, tapi ini semakin padatnya manusia, padatnya manusia, kebutuhan semakin tinggi, terus produk plastiknya semakin banyak, pasti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan itu semakin besar. Jadi ini yang kemudian harus mencari titik cerdas untuk kita bisa solutif menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan terutama kalau itu di pesisir, dampaknya ke sana deh.
1: Betul. Ya. Jadi yang punya niatan untuk membangun mangrove OTW aja, Bu ya.
2: Iya, iya.
1: Walaupun belum punya papan pijak, saya menggunakan kano.
2: Saya sebetulnya ya itu memang disekotong karena memang ada bencana kemarin yang membuat di Sekotong Tengah rusak, itu rusak tentang trekkingnya, trekking yang menuju pemandangan di tengah laut, di tengah mangrove itu rusak. Sehingga kemudian kita mulailah, jangan menunggu jembatan itu tumbuh kembali, tapi mulailah kita dari apa yang ada, kita punya, mari kita petakan dan itu kita kembali jual lagi untuk wisata. Sehingga masyarakat juga, oh iya kalau begitu kita mau Bu gitu. Jadi yang seperti ini yang harus kita lakukan.
1: Setuju. Nanti ada event running, nah itu kan lagi tren ya Bu ya, berlari mengelilingi hutan mangrove.
2: Iya. Kalau itu nanti kita kano mengelilingi mangrove.
1: Apa untuk triathlon?
2: Ya.
1: Berlari,
2: betul.
1: berenang, mengayuh ya.
2: Ya, betul. Itu perlu didesain sehingga wisata kita menjadi lebih menarik.
1: Menarik, gitu. Betul sekali. Kemudian saya minta satu pandangan akhirnya, tetapi mungkin ini juga bisa menjadi semacam landasan untuk memberikan simpul sementara atau ide penutup ya Bu ya.
2: Ya.
1: Kalau kita melihat di hari tani kemarin juga mengemuka nih Bu, bahwa kepemilikan tanah itu tidak cukup bagi individu atau kelompok ketika memanfaatkan atau mengelola tanah tersebut, tetapi harus ada jaminan bahwa dia akan tetap berkelanjutan di kemudian hari.
2: Betul.
1: Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat alami dan berkelanjutan untuk mencegah abrasi kemudian tidak berubah fungsi ketika dihadapkan pada fasilitas yang sifatnya utilitas, sarana publik dan segala macam. Akhirnya mangrove yang sudah ditanam harus ditebang dan sebagainya. Bagaimana Ibu melihat dua fakta ini menjadi satu arah ke depan yang lebih baik lagi?
2: Betul. Ini memang agak berat.
1: Berat.
2: Tetapi
1: namanya
2: kita harus
1: utilitas ya Bu ya.
2: Karena memang satu
1: nama publik.
2: Sisi itu bicara tentang kebutuhan publik, ya. Tapi satu sisi memang kita harus, kalau kita ini mazhabnya kalau tata ruang hijau, maka kita tetap harus tertib pada zonasinya. Kalau memang itu tidak boleh, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Dan utilitas jangan sekali-sekali ada di situ, kecuali utilitas yang mendukung bahwasannya konservasi itu akan terjadi di situ. Jadi ini yang perlu perlu sekali kita apa ya, tegakkan gitu ya. Jadi tata ruang hijau bukan hanya semata ini hanya menata ruang, tidak. Ini adalah sesuatu yang nantinya itu kita akan wariskan kepada generasi yang akan datang. Karena bagi saya hari ini kalau kita mau berpikir habis ya habis, tetapi kemudian kalau kita berpikir ke depan anak kita mau jadi seperti apa? Apakah anak kita ke depan akan tinggal semacam di Gunung Sahara dan yang tandus dan sebagainya, kekeringan dan sebagainya, atau kita akan mewariskan sesuatu yang kemudian oksigennya tetap bersih, kemudian lingkungannya juga terjaga, gitu ya, tata ruang kota kita juga harus mulai kita pikirkan, tidak perlu melebar, tapi mungkinkah sudah mulai meninggi, gitu ya. Jadi tidak kemudian menghabiskan seluruh yang namanya land tadi. Jadi land use-nya juga tetap harus kemudian kita tetap hati-hati memanfaatkannya, karena di tata ruang itu jelas ada zona yang boleh dan ada yang tidak boleh. Sebaiknya itu yang menjadi perhatian kita. Kalau saya mengatakan tata ruang menjadi panglima kita, karena ini juga akan menjaga ke depan seperti apa kebutuhan kita dan bagaimana kita mengatur pola itu, perencanaan pembangunannya, justru berpijak dari situ. Kalau ruangan itu tidak boleh kita bangun, sebaiknya kita tidak bangun. Jadi
1: Siap.
2: Jadi gitu.
1: Terima kasih Bu Dian, dan saya rasa kesimpulannya juga ternyata tidak jauh dari buku ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Dan bagi yang sudah bertanya, boleh kita bilang dapat satu ini ya, buah buku nanti.
2: Iya. Boleh.
1: Nanti akan diambil di RRI. Terima kasih Bu Dian. Maaf ini, dan saya rasa mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di forum-forum selanjutnya. Karena kalau melihat dari apa yang sudah Bu Dian sampaikan, sudah cukup komprehensif bagaimana mempertahankan mangrove secara alami berkelanjutan untuk cegah abrasi. Terima kasih pendengar, mewakili Kurang Bertugas sore ini, pengarah acara, penyiar, tim teknik. Jangan lupa setelah ini ada dua berita Korwil. Saya Agus Santosa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram, sampai

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
2: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.

0: Selamat sore pendengar. Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
1: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga 31 Agustus 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 24,6% dari target nasional sebesar 46%.
2: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Tapi target kita masih jauh dari ini.
1: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama puskesmas, koordinator CKG, camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
2: Jadi kami berharap target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang

0: deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Program Satu Desa Satu Sarjana dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di perdesaan, sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan berbasis potensi lokal.
2: Program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam momentum Hari Sarjana Nasional 2026, keberlanjutan program tersebut perlu dilihat tidak hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan desa. Dosen Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar, Niputu Intan Permatasari menilai, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah perdesaan.
3: Sebagai seorang akademisi, saya melihat program ini memiliki konsep yang cukup menjanjikan ke depannya, di mana diyakini bahwa pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Program ini juga diyakini dapat menjawab persoalan kesenjangan akses, ya, terutamanya akses pendidikan tinggi untuk anak-anak muda di desa melanjutkan pendidikan tinggi atau ke jenjang kuliah.
2: Sementara itu, aktivis sosial Niko Mangnartini menilai program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Ia turut mengungkapkan bahwa dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan.
4: Program Satu Desa Satu Sarjana ini cukup dapat menjawab terkait dengan persoalan pemerataan pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat. Karena sekedar informasi juga, saya merupakan salah satu anak muda yang hidup dan juga tumbuh di dunia pendidikan atas dasar dari program pemerintah.
2: Keberadaan sarjana dari desa juga dinilai

0: menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan usia dini. Kepala BNNK Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Murdianto, SAMH, mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, generasi muda harus dibekali pengetahuan untuk mengenali hal-hal yang berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Pembentukan pemahaman tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan karakter anak di lingkungan sekolah maupun keluarga. Komang Yuda Murdianto menjelaskan, BNNK Buleleng telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat edukasi narkotika di lingkungan pendidikan. Melalui kerjasama tersebut, materi mengenai bahaya narkotika diharapkan dapat disisipkan dalam proses pendidikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Itu terkait di semua lini sektor tingkat pendidikan itu harus menyisipkan ilmu ataupun kurikulum yang terkait dengan narkotika itu sendiri. Itu kita udah kerjasama dengan Disdikpora itu, karena untuk di wilayah sekolah-sekolah kami, terutama di BNNK Buleleng ini, menitikberatkan kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.
0: Ia mengatakan edukasi sejak dini menjadi bagian penting karena perkembangan narkotika dan modus penyalahgunaannya terus berubah. Kondisi tersebut membuat masyarakat, termasuk anak dan remaja, perlu memiliki pengetahuan yang terus diperbarui. Dengan pemahaman yang cukup, anak diharapkan mampu mengenali risiko dan mengambil sikap ketika menghadapi lingkungan yang berpotensi membawa pengaruh negatif. Selain edukasi, BNNK Buleleng juga menekankan pentingnya penguatan karakter sebagai bagian dari pencegahan. Kepala BNNK Komang Yuda menyebut pembentukan karakter merupakan proses yang dimulai sejak anak-anak hingga memasuki usia dewasa. Karakter yang kuat diharapkan dapat membantu remaja membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Berita selanjutnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Buleleng memberikan bantuan sekaligus motivasi kepada anak-anak panti asuhan Narayan Seva. Anak-anak didorong terus belajar dan mengembangkan diri untuk meraih cita-cita mereka.
4: Jangan putus asa, ya. Tetap bersemangat, ya. Tetap berupaya meraih cita-cita tujuan.
5: Beragam cita-cita disampaikan anak-anak panti asuhan Narayan Seva saat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar KNPI Buleleng pada minggu kemarin. Cita-cita menjadi pembalap, dokter, tentara, polisi, pilot, presiden hingga CEO disampaikan saat ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme berdialog dengan anak-anak panti. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian bantuan sembako hingga permainan edukatif. Selain memberikan bantuan, kegiatan ini menjadi upaya dari KNPI Buleleng membangun kepedulian dan kebersamaan dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan Narayan Seva. Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak-anak panti.
4: Nah, ini tujuan kami adalah tali asih, ya, berbagi kasih, berbagi rasa sayang, berbagi rasa kepedulian, keperhatian, ya, pada adik-adik semua penghuni panti, ya, dari segala umur ini, ya, dari yang paling cilik, paling kecil, sampai yang sudah cukup dewasa, ya, untuk bisa kita sama-sama memberikan nuansa keserabatan, kekeluargaan, kebersamaan.
5: Parme juga mendorong anak-anak untuk terus belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal dalam mewujudkan cita-cita. Menurutnya, pendidikan perlu disertai dengan pengembangan keterampilan agar anak-anak memiliki kemampuan yang dapat mendukung masa depan mereka. Selain pendidikan, pembentukan karakter juga dinilai penting dalam proses tumbuh kembang anak. Parme berharap anak-anak dapat menjadi pribadi yang disiplin, jujur, peduli terhadap sesama, memiliki tenggang rasa serta menjunjung sopan santun. Sementara itu, pengelola panti asuhan Narayan Seva, Lumeri Ardiani, mengatakan sekitar 80 anak saat ini tinggal di panti tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Ia mengapresiasi perhatian KNPI Buleleng yang kembali menggelar kegiatan di panti tersebut setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa sekitar 2 hingga 3 tahun lalu.
6: Jadi

0: Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan untuk mendampingi dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak panti. Kepedulian dan kebersamaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-cita mereka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pembersihan Goma Eceng Gondok di Danau Buyan Kabupaten Buleleng terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air, mencegah potensi banjir, serta memastikan pemanfaatan air tetap optimal bagi masyarakat.
2: Masyarakat bisa menggunakan airnya itu lebih fresh lah, setidaknya seperti itu. Dan juga
3: pembersihan Gulma Eceng Gondok di Danau Buyan Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Keberadaan gulma yang menutupi sebagian kawasan perairan dinilai perlu dikendalikan agar fungsi danau tetap terjaga. Langkah ini juga diharapkan mendukung pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan. Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida, Gunawan Suntoro, mengatakan pengelolaan Danau Buyan tidak hanya berkaitan dengan pembersihan kawasan perairan. BWS Bali Penida juga memiliki peran dalam konservasi sumber air, pencegahan bahaya yang ditimbulkan oleh air, serta pendayagunaan sumber daya air. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara beriringan untuk menjaga keberlanjutan fungsi Danau Buyan. Menurut Gunawan, konservasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air karena berkaitan langsung dengan keberadaan dan kualitas sumber air. Upaya menjaga kawasan danau diharapkan dapat mempertahankan fungsi sumber air dalam jangka panjang. Dengan kondisi sumber air yang terpelihara, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Tapi kalau dari segi kami di SDA, mengelola sumber daya air dari konservasi sumber airnya, artinya akan lebih terjaga sumber air itu. Kemudian dari pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh air, yaitu banjir, dan juga pemanfaatan atau pendayagunaan airnya akan lebih terjaga.
3: Pemeliharaan Danau Buyan diharapkan menjaga kualitas dan fungsi sumber air bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu berperan menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan danau agar upaya konservasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Danau Buyan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Aktivitas wisatawan melalui jalur laut menuju Lombok Barat terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya frekuensi perjalanan fast boat melalui Pelabuhan Senggigi yang kini mencapai 14 trip. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
4: Karena itu kan akses kita, akses lain Gilimas dan Lembar kan, yang daratnya itu memang yang strategisnya itu ya Senggigi sekarang.
5: Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan, mengatakan, peningkatan frekuensi perjalanan fastboat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya.
4: Hampir 85% itu tamu-tamu hotel di Senggigi itu, ya baik di Sentul maupun di Kerandangan itu adalah dari fastboat. 15%-nya baru dari udara. Ya, bayangkan 14, satu fastboat itu 150 isinya sampai 200. Ya, artinya sudah bisa kalikan 14 trip itu. 1.400 yang nginap 10% aja kan sudah 140 bule itu, dan kebanyakan bule.
5: Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut.
1: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi.
6: Ya, tentunya kalau kami di Denpasar, terutama selaku nelayan kecil ya, nelayan tradisional, kalau di Bali kan umum disebut Pendego ya.
7: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteje kepada RRI di Denpasar mengatakan, nelayan tradisional Bali atau yang dikenal dengan sebutan bendege masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir. Karena itu kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai perlu diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Menurutnya nelayan kecil kerap terdesak oleh kepentingan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.
6: Tentunya kita selaku yang kita lihat ya sering dan permasalahan teman-teman di kita di Bali ini selaku nelayan kecil, bendego kecil ini sering dimarginalkan dengan alasan investasi untuk peningkatan pendapatan daerah gitu di sektor pariwisata. Kemudian kami selaku nelayan kecil ini sering digusur-gusur seolah-olah kami itu tidak penting seperti itu, padahal kehidupan masyarakat kecil dan bergantung terhadap laut itu kan masih ada, masih eksis itu kita di Bali, bendega-bendega itu masih ada.
7: Ia menegaskan keberadaan nelayan kecil tidak semestinya diabaikan dalam pembangunan pesisir, apalagi aktivitas melaut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Bali secara turun-temurun.
6: Nah ini supaya benar-benar mendapat perlindungan dari pemerintah, jangan nanti mengatasnamakan investasi biar investor masuk. Semua keinginan investor-investor besar itu diakomodir gitu. Kemudian kita selaku nelayan kecil itu sudah puluhan tahun dari nenek moyang kita itu berpenghidupan di pesisir itu dianggap tidak ada, kemudian digusur-gusur semikian rupa.
7: HNSI juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting agar program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan benar-benar dapat dirasakan di tingkat bawah. Ia berharap berbagai kebijakan mengenai pembangunan kampung nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak berhenti pada tatanan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui program yang nyata dan konsisten. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal. Berikut laporan Asyari.
8: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima Rahman menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprosedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja luar negeri harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara maupun pemerintah daerah.
9: Kita jaminkan mereka cari kerja dengan cara yang aman, dengan cara yang prosedural. Tidak, informasi dunia ini terbuka. Kita sering dengar tiba-tiba ada pengertian migran kita yang pun prosedural dieksploitasi, mengalami kekerasan. Kasihan kalau anak-anak dari kita berasal dari seksual. Bagaimana susahnya orang tuanya kalau anaknya ini perlu bagi kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya. Karena mimpi yang tinggi lewat jalan yang tidak tepat, kemudian dieksploitasi dengan kekerasan, bayangkan.
8: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
10: Berita olahraga.
1: Program High Performance Training Levant Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa.
10: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
11: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
10: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilay Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
12: It's a bit intense, but
10: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Mataram. Terima kasih dan masih bersama kami ya di sore hari ini. Tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, buat Anda yang sejak dari pagi ya sudah beraktivitas, kemudian bekerja, mengurus rumah, ada yang berjualan, dan mungkin masih berada di perjalanan pulang, semoga sore ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan ada juga ini yang mungkin sudah sampai di rumah, sedang menikmati secangkir kopi atau teh ya. Ada juga yang masih di dalam kendaraan, masih menghadapi lalu lintas sore ya, atau bahkan masih menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Ya, dengan apapun aktivitasnya, semoga sore ini menjadi waktu untuk lebih santai ya, melepas penat setelah sibuk sepanjang hari dan sudah memberikan ruang untuk diri sendiri. Dan pendengar, kami akan temani Anda di NTB sore ini seperti biasa ya, dengan informasi-informasi dan tentunya nanti dengan rangkaian acara yang lainnya. Oh iya pendengar, pernahkah Anda merasa bahwa menjelang sore badan tiba-tiba terasa lebih berat, padahal pagi tadi rasanya masih segar? Ternyata pendengar, hal seperti ini cukup wajar ya. Setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh dan pikiran sudah menggunakan banyak energi, konsentrasi juga mulai menurun karena kita sudah melewati beberapa jam bekerja atau beraktivitas. Karena itu sore ini sebenarnya menjadi waktu yang baik ya untuk melakukan jeda sederhana, tidak harus tidur ya, bisa dengan minum air putih, kemudian melakukan peregangan ringan, menarik napas dalam beberapa kali, atau sekedar duduk sebentar ya, tanpa harus terus-menerus melihat layar ponsel. Kalau sedang berkendara pulang dan merasa mengantuk, jangan dipaksakan ya, keselamatan itu jauh lebih penting daripada ingin cepat sampai. Jadi kalau sore ini tubuh terasa lelah, jangan langsung menganggap diri kita tidak produktif. Bisa jadi tubuh memang sedang mengatakan, saya sudah bekerja cukup keras hari ini, berikan saya sedikit waktu untuk istirahat. Betul sekali ya. Jadi sore hari ini bukan akhir dari aktivitas kita, tetapi ini bisa menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi sebelum melanjutkan kegiatan-kegiatan di malam hari nanti. Mari pendengar, kami hadirkan beberapa lagu sembari kita menantikan pukul 17.50-an ya, untuk menemani Anda nanti dalam Mutiara Sore Islami, untuk kita sama-sama nanti menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18.14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore kembali untuk anda semuanya yang sudah dan terus mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar, kita hadirkan untuk informasi menemani aktivitas anda di sore hari ini untuk edisi hari ini 29 September 2026. Untuk kumandang azan maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 18.02. Dan untuk anda semuanya yang terus beraktivitas di sore hari ini dan akan segera ke rumah, dan yang sudah di rumah selamat bergabung dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Hati-hati di jalan untuk anda di sore hari ini yang memutuskan untuk jalan-jalan sore menikmati suasana indah di Teluk Bima tentunya, dan pemandangan-pemandangan yang indah dimanapun anda berada, yang tentu anda semuanya yakin dan percaya punya spot yang membuat anda menjadi hal yang atau tempat yang favorit ya untuk melepas lelah. Berikut kita selanjutnya akan perdengarkan untuk pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib berkumandang di ruang dengar anda. Untuk pengajian Al-Quran akan memperdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Fath ayat 1 hingga 5 dibacakan oleh Qori Mahdi. Kita dengarkan bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, demikian kami telah perdengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Fath ayat 1 hingga 5 dibacakan oleh Qori Mahdi. Selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.02 menit, saat ini kami akan kumandangkan suara azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatangi

Saudara peringat dimanapun anda berada, koleksi lagu dari miliknya Ilir 7 dengan judul lagu Sujudku sudah menemani aktivitas anda di malam hari ini. Dan sebelumnya ada koleksi lagu dari Fatin dengan judul lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Semoga untuk anda semuanya yang sedang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah sholat maghribnya lancar dan semua doa yang ditambatkan mendapat ridho dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar, selanjutnya kami masih lanjutkan di Mutiara Sore dengan menghadirkan tembang Islami di ruang dengar anda. Wali ngantri ke surga.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Selamat malam untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda bisa dengarkan siaran kami, aplikasi RRI Digitalnya Anda bisa unduh di smartphone untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar, informasi mengenai Muna Pa'a Dompu naik kelas dan kini pakai pewarna alam. Pendengar, tenun Muna Pa'a asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mulai naik kelas. Tenun khas Dompu itu kini dikembangkan menggunakan pewarna alam dan siap dibawa ke pasar nasional. Inovasi tersebut diperkenalkan dalam ajang Kria Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, pada Sabtu 26 September 2026. Produk ini menjadi hasil pembinaan dan kolaborasi Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dekranasda Dompu, pengrajin, dan dunia pendidikan. Ketua Dekranasda NTB Hajah Sinta M. Iqbal atau Bunda Sinta menyebut peluncuran Muna Pa'a dengan pewarna alam menjadi momentum penting setelah proses pembinaan selama setahun. Menurut Sinta, inovasi pewarna alam membuat Muna Pa'a memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan dan dipasarkan secara luas. Pengembangan tenun tersebut juga melibatkan SMK Kreatif WSF Dompu. Jadi para siswa dilibatkan dalam proses pengelolaan benang menggunakan bahan pewarna alam, sedangkan proses penenunan dilakukan para pengrajin di Dompu. Sinta menilai kolaborasi tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan industri kerajinan sekaligus menyiapkan regenerasi pengrajin. Ia berharap inovasi Muna Pa'a tidak berhenti pada peluncuran di Kria Nusa. Produk tersebut ditargetkan akan terus dikembangkan hingga mampu menembus pasar nasional. Muna Pa'a dengan pewarna alam kini menjadi salah satu contoh pengembangan kerajinan lokal NTB melalui inovasi dan kolaborasi. Selain memperkuat identitas budaya Dompu, produk ini membuka peluang ekonomi baru bagi pengrajin dan generasi muda. Pendengar demikian untuk informasinya menemani aktivitas malam Anda. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang ingin membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain tentang Muna Pa'a Dompu naik kelas, dan tentunya Muna Pa'a dari Dompu ini memakai pewarna alam. Jadi untuk Anda yang masih penasaran, Anda bisa mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: Pemuda hebat dan tangguh diabadikan dalam sejarah bangsa ini. Pemuda adalah mata sejarah dan agen perubahan. Mari kita kenali lebih jauh seorang pemuda bernama Muhammad Tabrani. Sejarah mencatat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa tidak lepas dari sosok Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani tercatat sebagai wartawan pada Harian Hindia Baru. Karir Muhammad Tabrani sebagai wartawan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Review di Jakarta tahun 1932. Muhammad Tabrani lahir di Pemekasan 10 Oktober 1904 dan ia merupakan ketua Kongres Pemuda pertama. Pada Kongres Pemuda pertama, Muhammad Tabrani berani menentang Muhammad Yamin yang ingin menggunakan bahasa Melayu. Tabrani mengatakan jika sudah mempunyai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, maka bahasa juga harus bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini, kami masih di program Mutiara Sore dengan menghadirkan tembang islami di ruang dengar Anda hingga pukul 19 malam. Kami sudah mendengarkan untuk beberapa sajian lagu, diantaranya ada dari miliknya Fatin dengan judul lagu Bersyukurlah. Semoga rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebaikan dan ujian yang diberikan kita berbaik sangka kepada Sang Pencipta. Pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.56 menit, saatnya Sukmin Bertugas akan pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian selama Sukmin Bertugas di lintas Bima siang hingga malam hari ini. Dan tentunya selamat beraktivitas malam dan beristirahat, berkumpul bersama keluarga untuk Anda semuanya yang sedang di perjalanan juga. Semoga berhati-hati dan sampai tujuan dengan selamat. Akhir kata, Sukmi yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Proof ini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar bersatukan informasi dan inspirasi. Informasi pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda yaitu kekeringan yang melanda Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat selama musim kemarau tahun ini ikut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 6.553 kasus ISPA ditemukan sejak Januari hingga pekan ketiga September 2026. ISPA menjadi penyakit yang jumlah kasus tertinggi selama periode tersebut. Ironisnya pendengar, balita menjadi kelompok yang paling banyak menderita ISPA, sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maria Ulfa mengatakan, kondisi kekeringan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus ISPA. Menurut beliau, keterbatasan pasokan air bersih membuat masyarakat kesulitan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di sisi lain juga kondisi tanah yang kering menyebabkan debu lebih mudah berterbangan dan terhirup oleh masyarakat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

dan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: persatukan informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi, dan kita dengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

harus 8 jam hingga sesak. Dokter ingatkan red flag influenza pada anak. Orang tua diminta untuk tidak menunggu kondisi anak memburuk ketika mengalami gejala yang mengarah pada influenza. Dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Lombok Utara, Dr. Eriska Ayu Wirinindri, spesialis anak menyebut, kemampuan anak minum, frekuensi buang air kecil, kondisi pernapasan, dan perubahan perilaku sebagai sejumlah indikator yang harus dipantau sejak awal. Menurut beliau, peningkatan keluhan batuk dan pilek yang diduga berkaitan dengan influenza mulai terlihat di sejumlah wilayah, termasuk Lombok Utara. Meski demikian, pendengar, pasien yang ditemukan di fasilitas kesehatan masih disebut sebagai suspek karena diagnosis influenza memerlukan pemeriksaan laboratorium. Beliau juga menjelaskan influenza tidak selalu dapat disamakan dengan batuk pilek biasa. Pada influenza, gejala dapat muncul secara mendadak dan kondisi anak dapat berubah dalam waktu relatif cepat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Nah, itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana si anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya. Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan, ya ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif, ya, membuat metode pembelajaran.

91 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting.

ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih, yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindaklanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
0: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
2: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safrida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Bapak Presiden.
3: Demikian.
2: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
0: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena layanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporan selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 90.

0: Tapi masalahnya adalah apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik.
1: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
3: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
3: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
4: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
3: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
6: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
7: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
6: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
8: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini ya, per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
6: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDH UI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, raya tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Ya.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenfang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

स्वस्तिअस्तु ओम अविकनाम अस्तु नमः सिद्धम् ओम सिद्धिरस्तु तत् अस्तु नमः स्वाहा ओम अनुबद्ध कर्तव्यांतु इस्वतः semoga pikirannya baik datang dari segala arah. Mat Sedharma dimanapun berada bersama saya Igede Suryawan dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada mimbar kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu menumbuhkan serada dan bakti untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Pertama-tama, marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur kepada hadapan Ide Sang Widiwasa. Karena atas ansung wara nugrahnya, kita bisa dalam keadaan sehat, jasmani maupun rahani, dan bisa menikmati keindahan dunia ini. Para pendengar dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari berbagai persoalan. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada keberhasilan, dan ada pula kegagalan. Dalam menghadapi itu semua, umat Hindu memiliki landasan penting yang disebut serada dan bakti. Serada berarti keyakinan yang mendalam kepada Ide Sang Widiwasa beserta segala manifestasinya, sedangkan bakti merupakan wujud kasih, penghormatan, tulus dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serada dan bakti tidak cukup hanya diwujudkan melalui persembahyangan di pura. Serada dan bakti juga harus tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Ketika kita menghormati orang tua, membantu sesama, menjaga lingkungan, berkata jujur, tidak menyakiti orang lain, dan melaksanakan kewajiban dengan tulus, sesungguhnya kita sedang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Serada sebagai dasar kehidupan, keyakinan kepada Ide Sang Widiwasa menjadi dasar bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan bahwa kualitas seseorang sangat berkaitan dengan keyakinan. Oleh karena itu, serada harus dibangun melalui pengetahuan, pengalaman spiritual, dan pelaksanaan ajaran agama. Mengapa demikian? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang sempurna dari ciptaan lain-lainnya. Kalau kita bisa kutip dari Sarasamusaya sloka 4, menjelma menjadi manusia adalah hal yang utama, karena manusialah yang dapat menolong dirinya dari sengsara lahir dan mati. Oleh sebab itu kita bersyukur menjadi manusia, bisa berkarma, memperbaiki diri, bisa mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Serada yang kuat akan membuat seseorang tidak mudah kehilangan arah, tidak menghadapi masalah. Ketika memperoleh keberhasilan, kita tidak menjadi sombong. Ketika mengalami kegagalan, kita tidak mudah putus asa. Kita menyadari bahwa kehidupan memiliki proses dan setiap tindakan memiliki akibat. Bakti tidak hanya di pura. Para pendengar RRI dimanapun berada, seringkali kita mengamali bakti hanya sebatas melakukan persembahyangan, membuat banten, mengikuti upacara, atau datang ke pura. Semua itu merupakan bentuk bakti yang sangat penting. Namun bakti memiliki makna yang lebih luas. Bakti harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak menunjukkan bakti dengan menghormati dan membantu orang tua. Seorang orang tua menunjukkan bakti dengan mendidik anak
dengan penuh kasih sayang. Seorang guru bakti dengan mendidik murid dengan tulus. Seorang umat menunjukkan bakti dengan menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Itu tertuat dalam ajaran kita, yaitu Trihita Karana. Bagaimana kita menjaga hubungan baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, maupun baik kepada lingkungan kita. Bahkan menjaga kebersihan di lingkungan juga menjadi bentuk pengabdian kepada ide yang widiwasa. Pengamalan Trikaya Parisuda salah satu cara menyatakan pembangunan kehidupan yang harmonis adalah penerapan Trikaya Parisuda, yaitu penyucian tiga perilaku manusia. Manacika Parisuda, berpikir yang baik. Wacika Parisuda, berkata yang baik. Taika Parisuda, berbuat yang baik. Ketiganya saling berkaitan. Sebelum berbicara, kita harus terlebih dahulu, sebelum bertindak, kita harus mempertimbangkan akibatnya. Jangan sampai berpikir kita dipenuhi kebencian, kemudian keluar menjadi kata-kata yang menyakiti orang lain, dan akibatnya diwujudkan dalam tindakan yang merugikan. Kalau bisa kita kutip di dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita Adaya 3 Sloka 37. Kama esa kroda esa raja guna samud bawah mahasinu mahapapa vide enam ihawinam, yang artinya amarah merupakan racun yang dapat merusak diri kita. Oleh sebab itu, kendalikanlah emosi kita biar kita tidak disebut bimoli, bibir monyong 5 senti. Kalau udah emosi itu tidak baik, apalagi dipandang, dirasakan juga tidak baik emosi itu. Oleh sebab itu kita redam emosinya. Sebaiknya marilah kita mulai dari berpikir yang positif, kemudian berbicara dengan santun, dan melakukan perbuatan yang bermanfaat. Menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup berdampingan dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan agama, suku, budaya maupun pendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Ajaran Hindu, kita juga mengembangkan sikap tatwamasi. Apa tatwamasi? Tatwamasi adalah kesadaran bahwa diri kita memiliki keterhubungan dengan orang lain. Kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin dihormati, mari kita belajar menghormati orang lain. Kalau kita ingin hidup dalam damai, mari kita mulai menciptakan kedamaian dari diri sendiri. Inilah salah satu bentuk nyata pengamalan Dharma dalam kehidupan sosial. Tantangan umat Hindu di zaman sekarang, kita hidup di zaman yang penuh perubahan, teknologi berkembang sangat cepat. Media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa tantangan. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Karena itu, umat Hindu harus memiliki kemampuan membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Bila mana informasi tidak benar, itu menjadi hoax dan bisa membuat kacauan dan dilema dalam diri kita. Jangan sampai media sosial menjadi tempat penyebaran fitnah, kebencian, penghinaan, atau berita yang belum diketahui kebenarannya. Sebaiknya mari kita menggunakan teknologi untuk menyebarkan Dharma. Bagikan
pengetahuan agama, sebarkan pesan kedamaian, berikan contoh perilaku yang baik. Guna media sosial sebagai sarana dharma wacana, dharma tula, dan menyebarkan nilai-nilai Hindu. Dharma dimulai dari diri sendiri. Kadang-kadang kita berharap orang lain berubah terlebih dahulu. Kita berharap keluarga berubah. Kita berharap masyarakat berubah. Kita berharap lingkungan menjadi baik. Namun perubahan yang paling penting sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah pikiran saya sudah baik? Apakah perkataan saya sudah menyenangkan orang lain? Apakah perbuatan saya sudah memberikan manfaat? Jika kita mampu memperbaiki diri sendiri demi sedikit, maka keluarga akan merasakan perubahan. Dari keluarga, masyarakat akan merasakan perubahan, dan akhirnya terciptalah kehidupan yang harmonis, santi atau damai. Para pendengar RRI dimanapun berada, Sraddha dan bhakti bukan hanya suatu yang kita ucapkan, tetapi harus kita wujudkan dalam kehidupan. Mari kita kuatkan keyakinan kepada ide sang widiwasa. Mari kita tingkatkan bhakti melalui tindakan nyata. Mari kita sucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui Trikaya Parisuddha. Mari kita menjaga kerukunan dengan menerapkan tatwa masih, dan mari kita menjaga dharma sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena agama bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi untuk dilaksanakan. Semoga dengan Sraddha bhakti dan dharma kita mampu menciptakan keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, serta kehidupan yang penuh damai. Sekian, Om Sam.

Menunggu satu panel informasi dan inspirasi. Demikian mimbar agama Hindu malam ini dengan topik menumbuhkan serada dan bakti untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang disampaikan oleh Igede Suryawan Esos.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMA Negeri 2 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pendewasaan usia perkawinan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi bersama Wakil Gubernur NTB Haja Indah Damayanti Putri dalam rangkaian kegiatan Badan Kerjasama Organisasi Wanita. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan menyambut baik kehadiran Wakil Gubernur NTB bersama BKOW NTB di lingkungan sekolah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk memperoleh wawasan langsung mengenai persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi masa depan mereka.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Gelang Ibu yang diproduksi oleh RRI Samarinda. Selamat mendengarkan.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu, punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yafi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yafi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yafi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Ah?
0: Ini ibu Deva.
1: Oh, bapak kemana ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama bapak bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.

0: tolong pinjam dulu sama bapak atau ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi kok.
1: Iyalah Deva, nanti ibu bicara sama bapak dulu ya.
0: Deva minta maaf ya bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin ibu.
1: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yati bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu,
1: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Devi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, Fece.
0: Bapak kangen, katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Drama malam ini dengan judul Gelang Ibu yang diproduksi oleh RRI Samarinda. Dan pendengar, kami mengajak Anda juga mengikuti tanya jawab agama Buddha malam ini dengan topik Tilakana dengan narasumber kami Bapak Yana Sugata SPD dan presenter Ibu Mayani SPDB. Selamat mengikuti.

0: Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Para pendengar setia RRI Pro 1 Mataram, jumpa kembali dalam program Dialog Interaktif Agama Buddha. Saya Mayani dan hari ini Selasa 29 September tahun 2026, kita akan membahas tema yang sangat mendasar dalam ajaran Buddha, yaitu Tilakana, tiga corak kehidupan. Ajaran ini membantu kita memahami mengapa hidup penuh perubahan, mengapa kita sering kecewa, dan bagaimana cara menyingkapinya dengan bijaksana. Bersama saya hadir Bapak Yana Sugata, S.Pd. Selamat datang, Pak. Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Mbak Mayani selaku presenter atau yang mengarahkan, artinya memandu berjalannya tanya jawab agama Buddha pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan semoga kita semua selalu diberkahi kebahagiaan untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, dan semoga kita selalu senantiasa berbahagia.
0: Baik Pak Yana, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas ke depannya, mohon Pak Yana memberikan gambaran secara singkat mengapa tema pada malam hari ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, terima kasih. Untuk sebelum kita lebih lanjut untuk tanya jawab bagaimana tentang tilakana atau di mana tilakana ini dikatakan sebagai tiga cara umum yang ada dalam agama Buddha. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sering menginginkan hal-hal yang menyenangkan itu bertahan selamanya. Terkadang kita menginginkan sehat terus, muda terus, dan orang-orang yang kita cintai selalu di sisi kita. Dan kenyataannya tidak demikian. Sang Buddha mengajarkan bahwa penderitaan banyak berakar dari salah paham terhadap kenyataan. Nah, jadi tilakana ini adalah peta kenyataan itu, dan memahaminya membuat batin lebih tenang serta tidak mudah terguncang. Nah, ini yang disebut dengan tilakana atau tiga corak kehidupan dalam agama Buddha. Dan dalam pembahasan ini saya akan merujuk pada sutta-sutta yang berkaitan dengan tilakana atau tiga cara umum yang ada dalam agama Buddha, baik melalui sutta-sutta dalam Tripitaka Pali dan syair-syair Dhammapada. Kenapa ini perlu kita kaitkan dengan sutta ataupun Dhammapada? Agar apa yang kita bahas ini benar-benar bersumber dari ajaran Buddha, bukan sekedar opini, bukan hanya sekedar itu bahasa saya, perkataan saya, atau lain sebagainya. Tapi bagaimana kita dapat merujuk kepada sutta-sutta ataupun Dhammapada yang ada sehingga tilakana ini tidak salah diartikan. Nah, selain di Dhammapada, di Sutta juga terdapat di dalam Parita Suci. Nah, biasanya di Parita ini biasanya dibacakan ketika ada upacara Awamanggala, itu berkaitan, ada kaitannya dengan tilakana. Nah, di mana tilakana ini yang membahas tentang anicca, dukkha, dan anatta itu sendiri. Akan tetapi sebelum kita pembahasan yang mendalam sebagai pengantar untuk pembahasan tanya jawab agama Buddha mengenai tilakana ini. Itu dulu saya kembalikan kepada Mbak Mayani.
0: Baik Pak Yana, terima kasih atas penjelasan atau pengantar yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik pendengar RRI Satu Mataram, tadi sudah dijelaskan bahwa sekilas tentang tilakana ya. Jadi ketika kita mendengar tadi sudah dijelaskan tentang tilakana, katanya tiga corak kehidupan. Nah, tiga corak kehidupan itu maksudnya apa Pak Yana? Mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar supaya kita bisa mengerti, supaya tidak kita tilakana itu apa sih? Nah, kata tadi kan sudah dijelaskan bahwa tiga corak kehidupan. Seperti apa tiga corak kehidupan itu sendiri, Pak Yana?
1: Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini juga pembahasan yang sangat menarik. Dan tentu yang namanya rasa ingin tahu tentang tilakana itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas tiga corak itu, terlebih dahulu kita mengenal tilakana itu, arti dari tilakana itu sendiri. Nah, tadi juga sudah kami sampaikan, sudah saya sampaikan bahwa tilakana itu berasal dari bahasa Pali, yaitu ti berarti yang berarti tiga, dan lakana itu berarti ciri atau corak. Nah, jadi tilakana adalah tiga corak yang melekat pada segala sesuatu yang berkondisi. Nah, itu tadi ada tiga, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Nah, anicca ini diartikan sebagai tidak kekal. Anicca ini diartikan sebagai tidak kekal, selalu berubah. Nah, kenapa di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, bahkan semua makhluk, bahkan juga semua yang ada di alam semesta ini pasti mengalami yang namanya perubahan. Inilah anicca. Nah, kalau di dalam agama Buddha, anicca atau ketidakkekalan itu dilambangkan oleh bunga. Nah, bunga begitu mekar, tumbuh, layu, kering, dan gugur. Sama halnya ketika kehidupan kita sebagai manusia juga akan mengalami yang namanya perubahan, yaitu lahir, setelah kelahiran pasti akan mengalami penuaan, setelah mengalami penuaan itu akan terjadi kematian. Bahkan sebelum ada penuaan, baru lahir juga bisa mengalami yang namanya kematian. Diibaratkan sama halnya seperti dupa. Dupa ini setelah dinyalakan itu akan menyala, akan luluh lantah dimakan oleh api. Setelah dimakan oleh api, dupa ini akan menjadi abu. Setelah menjadi abu, dupa ini sewaktu ketika ada angin kencang, lalu ditiup oleh angin yang kencang. Apakah itu akan berupa dupa lagi atau abu lagi? Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan ini akan selalu berubah-ubah, akan mengalami perubahan. Demikian dengan halnya kehidupan kita saat ini. Yang kedua itu dukkha, tidak memuaskan atau tidak dapat diandalkan sebagai sumber kebahagiaan sejati. Nah, duka ini juga bisa diartikan sebagai penderitaan. Nah, di duka ini kita juga tidak terlepas dari anicca tadi. Ketika kita memiliki yang namanya duka atau merasa menderita, secara otomatis kita juga tidak akan selamanya mengalami yang namanya penderitaan. Demikian juga kebahagiaan, tidak selamanya kita bahagia. Akan tetapi itu tadi, kembali kepada anicca, pasti akan memiliki yang namanya perubahan. Nah, misalkan pada saat ini kita bersedih, nanti ada selang waktu, beberapa waktu, pasti kesedihan itu akan kembali atau bahkan akan hilang, akan muncul yang namanya kebahagiaan. Demikian pula dengan kebahagiaan, saat ini kita bahagia, nanti kedepannya beberapa waktu yang akan datang, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi, apakah kita akan mengalami yang namanya penderitaan atau kebahagiaan itu akan muncul lagi. Nah, ini adalah salah satu hukum yang selalu berubah-ubah di dalam tilakana. Nah, yang ketiga itu anatta. Anatta ini adalah tanpa inti diri yang tetap atau tanpa inti yang kekal. Atau tanpa inti yang dapat dikuasai. Nah, ini adalah tiga corak umum dalam tilakana dalam agama Buddha, yaitu anicca, dukkha, anatta. Nah, anicca, dukkha, anatta ini tadi sudah saya ibaratkan seperti dupa. Nah, setelah dinyalakan itu akan dimakan oleh api, setelah dimakan oleh api akan menjadi abu, setelah menjadi abu nanti akan menjadi apa lagi? Pasti akan ada perubahan. Itu anicca, dukkha, anatta. Anatta itu ini adalah tanpa inti yang kekal, tanpa aku. Sama halnya dupa tadi, itu anicca, dukkha, anatta ada di situ. Sama halnya ketika ada orang meninggal, yang baru meninggal masih berwujud manusia, masih lengkap badan, tulang dan lain sebagainya. Setelah dikremasi akan menjadi abu. Setelah menjadi abu itu akan dibawa ke laut, dilarungkan. Nah, apakah abu itu akan masih ada, masih tersisa? Tentu abu ini sudah tidak akan terlihat kembali oleh kita, karena sudah dilarungkan di bawah oleh arus. Ini akan kembali kepada unsurnya masing-masing. Maka inilah anatta, ini adalah tanpa inti yang kekal, bahwa tadinya ini adalah aku. Nah, setelah itu, setelah keakuan ini kita muncul, maka anatta ini dikatakan tanpa inti yang kekal. Sama halnya dupa tadi, ketika setelah menjadi abu akan dilarungkan. Setelah dilarungkan, sudah menyatu dengan air, tidak akan berwujud abu lagi, tidak akan berwujud dupa lagi, tidak akan berwujud api lagi. Maka di situ dikatakan tanpa inti yang kekal. Nah, dari dasar sutta ada yang dikatakan dengan upadasutta. Di dalam upadasutta Anguttara Nikaya bagian 3 136 Sang Buddha menyatakan bahwa entah para Tathagata muncul atau tidak, hukum ini tetap berlaku. Segala yang berkondisi, yaitu sankara atau tidak kekal dan merupakan dukkha, dan segala dhamma adalah anatta, artinya tilakana bukan ciptaan Buddha, melainkan hukum alam yang ditemukan diajarkan oleh beliau. Maka di Tilakana ini juga kalau kita sering membaca parita, sering membaca parita, mengikuti acara atau upacara dalam upacara awamanggala atau upacara kematian. Nah, ini sering kita membacakan ada Damania Masuta, ada Tilakana Digata. Nah, di situ tertera bahwa di Tilakana Digata ini itu sudah dijelaskan atau dibacakan syair-syair yang berkaitan dengan Tilakana atau tiga corak umum. Nah, yang mengatakan atau berbunyi di parita itu adalah Sabe Sankara Anicati Yadapanya Yapasati Atha Nibindati Duke Esamago Wisudia Sabe Sankara Dukati Sabe Dhamma Anatati Yadapanya Yapasati Atha Nibindati Duke Esamago Wisudia Apakati manuse su yejana paragamino Atayang itarang pajang tiramewa nudawati Yecaku samadakati dhami dhamma nuatino Tejana paramesanti macu deyang sudutarang Kanhang damang wipahaya sukang bawe tak pandito Uka anukama gama wiwiki yataduramang Tatra bira timiceya hitwa kami akincano Pario dateya atanan cita klesehi pandito Yesang sambo diang gesu sama citang subawitang Adana pata nisagi anu padaya yirata Kinasawa juti mantu teloke parini buta ti. Nah, ini adalah suta yang terkandung dalam Tilakana Digata. Nah, itu sering kita merenungkan. Di parita ini juga perenungan-perenungan yang ada di dalam diri kita. Tentu ini kalau kita sering membaca lalu membacakan artinya, kita akan dapat merenungkan sendiri bagaimana kita dapat menyadari bahwa tubuh ini adalah tidak kekal adanya, pasti mengalami yang namanya perubahan. Nah, itu suatu landasan dalam Tilakana yang tadi ditanyakan oleh Mbak Mayani mengenai Tilakana itu sendiri. Nah, mungkin demikian, Bu Mayani.
0: Baik, Pak Yana, sangat luar biasa penjelasan dari Tilakana atau tiga corak kehidupan ya, dijelaskan dengan sangat rinci dan melalui sumber-sumber yang sangat luar biasa. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana Tilakana itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Yana ya. Jadi ketika kita melihat bahwa kita menyadari bahwa anicca, dukkha dan anatta sudah bekerja atau berproses dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita melihat ketiga hal ini bersatu atau saling berkaitan untuk menunjang atau memberikan proses kehidupan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ketika kita melihat bahwa anicca, dukkha dan anatta ini sebagai sesuatu yang harus kita pahami untuk menjalankan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ketika kita melihat hal tersebut dengan teliti, dengan jelas, maka tidak akan ada kita bisa melihat dengan sesuatu yang bijak ya, dengan bijaksana. Ketika kita melihat dengan bijaksana, maka di dalam diri kita tidak akan ada namanya suatu penderitaan yang terus berkelanjutan, Pak Yana ya. Jadi kita melihat hal tersebut. Kalau kita bagaimana kita melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sebagai manusia ini nih, supaya kita ketika kita melihat anicca, ketidakkekalan, selalu berubah, kemudian dukkha, kemudian anatta, ketika kita melekat terhadap sesuatu yang kita miliki, kemudian tiba-tiba berubah, ya, ketika berubah, kemudian kita timbul kesedihan. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut, Pak Yana?
1: Ya, baik. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik bagi saya, dan tentu ini juga menjadi pemahaman atau pembelajaran kita bersama pada kesempatan ini. Baik, Bu Mayani dan pemirsa dimanapun berada, menanggapi pertanyaan yang kedua, bagaimana atau apa makna anicca dan bagaimana kita melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Anicca ini berarti bahwa segala sesuatu yang muncul, berubah, dan lenyap, perubahan itu bukan hanya yang besar seperti penuaan, sakit, dan kematian, tetapi juga terjadi setiap saat pada tubuh dan pikiran kita. Perasaan senang dan sedih datang lalu pergi. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi di pertanyaan yang pertama. Nah, tentu juga bagaimana kita juga menyikapi dengan bijaksana mengenai kesedihan terhadap, ya, suatu misal ditinggal dengan orang yang kita cintai. Maka tadi saya membacakan tilakana digata, isi dari tilakana digata, atau membacakan bahasa Palinya, yang artinya bahwa pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, kala itu ia akan jenuh pada derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Ini sabbe sankara anicca tadi. Nah, yang kedua, sabbe sankara dukkha, yang artinya pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan sukar bertahan adanya, kala itu ia akan jenuh pada derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Nah, yang ketiga, sabbe dhamma anatati, pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala keberadaan adalah bukan diri adanya, kala itu ia akan jenuh pada derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Mereka yang melaksanakan dhamma, dalam dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas, akan lolos dari jerat mara dan sulit dilepas, tiba di pantai seberang. Nah, ini di dalam tilakana digata. Memang kalau kita menyikapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya, itu pesan terakhir Sang Buddha kepada para bhikkhu adalah bahwa segala sesuatu yang berkondisi bersifat lapuk, maka berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Apa mada? Atau bahkan di akhir hayat yang beliau tekankan adalah anicca. Nah, karena Sang Buddha sendiri sudah mengetahui bahwa tubuh ini pasti mengalami yang namanya kelapukan atau mengalami perubahan. Di pena Pindupa Masukta Samyutta Nikaya, Sang Buddha mengumpamakan jasmani seperti gumpalan busa, perasaan seperti gelembung air, dan kesadaran seperti sulap, semuanya rapuh dan berinti. Nah, ini adalah inti-inti dalam tilakana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam Parita Tiru Kuda Sutta itu ada simi akasimi nyatimita sakacami petanang dakinang daja pubikata manusarang nahi runang wasokowa yawanya parik dewanang natang petanang mataya ewang tita ti nyatayu ayancakku dakina dina sanghami supatititang digaratang hitayasa tanasu upakapati. Nah, artinya tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan. Karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Nah, ini yang sering dilakukan oleh sanak keluarga ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya. Nah, tentu memang ini adalah alamiah, karena ya kita tidak mau ditinggal oleh orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Tapi kembali lagi kepada hukum tilakana atau tiga corak itu adalah anicca, dukkha, anatta. Nah, ada kelahiran, pasti ada yang namanya kematian. Ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan. Nah, demikian yang harus kita pahami, harus kita garis bawahi untuk kita menghadapi anicca, dukkha, anatta ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Bu Mayani.
0: Baik, Pak Yana, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa, sudah panjang lebar bagaimana kita memahami tilakana, tiga cara kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari, anicca, dukkha, dan anatta itu sendiri. Tadi Pak Yana sudah menjelaskan bagaimana kita memahami dengan bijak tentang tilakana, tentang anicca, dukkha, dan anatta ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Yana, ya. Jadi ketika kita melihat bahwa ketiga corak kehidupan ini bekerja, kita memahami dengan bijaksana. Nah, tetapi ini Pak Yana, banyak sekali termasuk kita sebagai manusia, banyak belum kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan itu terus berubah, ya, anicca, ya, terus berubah dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tidak memahami dengan jelas, ya, ketika kita seperti tadi sudah dijelaskan Pak Yana bahwa ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang kita cintai, kita selalu bersedih, ini Pak Yana. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, supaya para pendengar Pro RI Satu Mataram bisa memahami dengan baik, bagaimana cara kita memahami, mengatasi supaya kesedihan itu bisa kita atasi dengan anicca itu sendiri, dengan perubahan itu sendiri, supaya kita ketika kehilangan tidak terlalu melekat, gitu ya. Ketika kita sedih, kita kesedihan kita tidak berlanjut, kesedihan itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak berlanjut terus-menerus dalam kehidupan kita itu sendiri?
1: Baik, bagaimana kita menyikapi kematian, menyikapi duka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah saya sampaikan di dalam Tirukuda Sutta tentang tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya itu tidak perlu dilakukan. Akan tetapi ini adalah kebiasaan bagi para sanak keluarga yang mana belum dapat mengikhlaskan atas kepergian orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Nah, kalau kita melihat dengan jelas seperti orang bijaksana yang disampaikan dalam Tilakana Digata tadi, bahwa kita sebagai umat manusia, kalau kita sudah menyadari, dapat memahami perubahan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka tentu kesedihan, ratapan lainnya ini, ya setidaknya ya kita tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu sendiri. Akan tetapi bagaimana kesedihan ini harus kita kembangkan menjadi kebajikan demi para sanak keluarga atau keluarga yang kita cintai meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dan tentu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah mempersembahkan atau melimpahkan jasa-jasa baik yang kita lakukan atau yang kita dedikasikan atas nama para mendiang. Dan kita seraya mendoakan, mengingat kembali, mengenang kembali kebajikan-kebajikan yang telah dilakukannya semasa hidupnya. Persembahan yang telah dihaturkan, yang disajikan dengan baik kepada sangga akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Nah, di sini terkadang ketika ada keluarga, sanak keluarga yang meninggal dunia, terkadang kita mengundang bhikkhu sangga atau para bhikkhu untuk membacakan parita-parita suci kepada para mendiang, dan di situ kita juga dapat melakukan pelimpahan jasa dan juga melakukan persembahan kepada sangga agar dana ini juga dapat bermanfaat bagi kehidupan mendiang di kehidupan berikutnya. Kebajikan demi sanak keluarga itu kadang sering kita tunjukkan, puja besar telah kita tunjukkan. Nah, terkadang kita juga melakukan puja-puja atau persembahan-persembahan kepada para mendiang. Sama halnya ketika kita sering mengikuti pelimpahan jasa atau melakukan puja awamanggala, itu ada puja dari hari pertama sampai hari ke-9, terus hari ke-49, hari ke-100 dan berikutnya. Akan tetapi saking kita mencintai keluarga kita yang telah meninggal, maka kita tidak memandang hari-hari tertentu untuk melakukan pelimpahan jasa. Sebaiknya kita dapat lakukan di setiap hari di kehidupan kita agar para mendiang selalu hidup damai dan bahagia di alam berikutnya. Di sini juga kita sebagai umat manusia dan juga sebagai umat Buddha tentu dapat menyadari bahwa kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Itu,
0: bye-bye. Baik, terima kasih Pak Yana atas penjelasan tentang bagaimana kita memahami kematian itu sendiri adalah sesuatu yang akan terjadi ya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita melihat hal tersebut, Pak Yana. Nah, tilakana ini kita melihat bahwa tiga corak kehidupan itu sendiri. Kalau kita melihat bagaimana hubungan atau pemahaman kita tentang tilakana dengan tujuan akhir kita sebagai umat Buddha atau kita katakan sebagai kita menuju nibbana itu sendiri. Karena kalau kita melihat bahwa tilakana ini membahas memberikan pemahaman kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita tentang ketidakkekalan ya. Kalau kita melihat bagaimana kita melihat hal tersebut dengan tujuan akhir dari umat Buddha itu sendiri.
1: Ya, baik. Di tujuan akhir umat Buddha untuk mencapai nibbana. Nah, menghadapi kehilangan dan perubahan. Dalam Dhammapada, nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi, atau dalam bahasa Palinya yaitu nibbana paramang sukha. Di dalam Dhammapada juga Buddha hanya menunjukkan jalan dan kitalah yang harus berusaha. Artinya kalau kita mau mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana itu sendiri, maka kita sebagai umat Buddha harus mampu mempraktikkan dharma itu sendiri. Kita dapat memaknai tilakana ini, bagaimana kita juga dapat memahami hukum atau tiga corak kehidupan, tiga corak umum kehidupan dalam tilakana ini untuk mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi atau nibbana itu sendiri. Maka kita sebagai umat Buddha saat ini harus banyak melakukan kebajikan-kebajikan agar kita nanti dapat terlahir di alam yang penuh dengan kebahagiaan atau dapat merealisasi kebahagiaan tertinggi itu sendiri. Dan juga kita sebagai umat Buddha tentu mari kita dapat belajar bersama untuk mempraktikkan 5 latihan moral kita sebagai umat Buddha perumah tangga, dapat mempraktikkan Pancasila Buddhis, bagaimana kita tidak melakukan segala bentuk pembunuhan, tidak melakukan ucapan yang tidak baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang asusila, dan juga tidak melakukan ucapan yang tidak benar, bahkan juga tidak melakukan berkonsumsian segala bentuk makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, apabila 5 sila ini dapat kita laksanakan, dapat kita praktekkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kebahagiaan tertinggi dapat kita realisasi atau dapat kita mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi, yakni nibbana itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Pak Yana sudah menjelaskan bagaimana tilakana itu sendiri jalan kita untuk mencapai nibbana. Pak Yana, pesan, mohon pesan penutup untuk para pendengar RI Satu Mataram.
1: Baik, sahabat pendengar RRI Pro Satu Mataram atau Umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan ini tadi kita sudah melakukan tanya jawab. Maka pada kesempatan ini juga saya akan menyimpulkan tentang seluruh pertanyaan-pertanyaan atas jawaban yang telah saya sampaikan. Jadi tilakana mengajak kita hidup dengan mata yang terbuka. Segala sesuatu yang berubah, maka hargailah setiap saat. Tidak ada yang memuaskan sepenuhnya, maka jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal yang rapuh. Tidak ada inti diri yang perlu dipertahankan dengan mati-matian. Maka lepaskan ego dengan batin yang lapar. Dan sebagaimana pesan terakhir Sang Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan penuh kewaspadaan. Nah, demikian kesimpulan yang saya sampaikan untuk tanya jawab agama Buddha pada malam hari ini. Terima kasih, Bu Mayani.
0: Terima kasih Pak Yana Sugata. Para pendengar, itulah pembahasan kita tentang tilakana. Terima kasih telah menyimak RRI Pro 1 Mataram. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu, sadu, sadu. Pro 1.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Bertemu kembali di Ruang Rindu malam ini pendengar, Selasa 29 September 2026. Ruang Rindu malam ini lagu kita dari mancanegara ya pendengar, di tahun 2000-an. Dan sepertinya saya untuk Ruang Rindu kita tidak bisa request lagu, karena lagu-lagu yang akan diputarkan sudah disiapkan oleh MD. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu bisa kirim-kirim pesan di line 0818-0205-6000 dan juga di 0465-21. Mengawali Ruang Rindu malam ini, saya putarkan sebuah lagu dari Avril Lavigne dengan judul Why. Selamat mendengarkan.

0: misalnya pendengar kita terima telepon yang masuk ya, soalnya dari tadi sudah antri terus. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
2: Selamat malam Mbak Kinanti.
1: Kabar.
2: Kabar

0: nanti kalau pulang ada di suara.
1: Terima kasih.
0: Oke, lagunya kita dengerin sama-sama. Yuk, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: 22. Saat malam mulai hening, suasana perlahan menjadi lebih tenang ya, dan kita kembali lagi di program Ruang Rindu. Untuk Anda pendengar yang masih terjaga malam ini, atau mungkin yang sedang menikmati secangkir minuman hangat, yuk menatap langit dari balik jendela. Sedang putus benar, atau mungkin justru sedang ditemani berbagai kenangan yang belum selesai, silakan bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Ya, Bang Raja, silakan.
1: Siapa ini, Mbak Putri?
0: Iya, benar.
1: Waduh, jumpa lagi malam-malam.
0: Iya.
1: Mbak, kira suaranya enak, panas.
0: Halo, gimana Bang Raja?
1: Kegerahan di sana, biasanya malam gerah, panas.
0: Karena di studio sangat dingin, Bang Raja.
1: Ya, maksudnya
0: hari ini,
1: jam 7 ya.
0: Iya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya lagu mancanegara tahun 2000-an.
1: Siapa yang pertama tadi?
0: Yang pertama ada Mbak Kinanti.
1: Oh gitu ya, dalam punak untuk Mbak Kinanti. Kita ketolongan ya. Terus Hilar, Iruan. Terus Ordes, Tegalai. Terus Yamanta, Lele Ratu. Terus Bunda Isa yang masih pergi ke Surabaya, belum pulang gitu ya. Terus Bunda Masnya, Bunda Siajar, Bunda Cikanya. Terus Arvin, Bu Kartini, terus siapa lagi? Terus Sukri, Bu Marni, terus siapa Oin? Mas Wanya dah Mbak. Oh ya Indra, Indra belum ya? Indra di lewat timur lewat timur ya?
0: Iya ya, Bang Raja.
1: Terus semuanya dah Mbak Putri. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bang Raja. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Putri yang manis, sumpah yang ketemu nih.
0: Iya, dengan siapa ini, Bang Ordes ya?
2: Yes.
0: Yes, oke, silakan Bang Ordes.
2: Salam ya.
0: Iya.
2: Salam sama Bang Raja tadi, kemudian Bang Alvin, Bang Janglai, Bang Kinza, Bang Kinzu. Pengiruan Mbak Ila, Mbak Kinasi, Mbak Ya, Bunda Lali Ratu, Bunda Cita Ajal, kemudian Bunda Isa, Bunda Walmi, Bunda Kakini, Bang Pajar, kemudian apa lagi? Oh, Ataman kemarin ada.
0: Ya.
2: Dan semua Bang Putri ya.
0: Ya, siap Bang Ordes.
2: Semoga Bang Putri sehat selalu dan selamat bertugas ya. Sampai akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Group.
0: Ya, Pak Mawin, silakan. Pak Mawin, coba bergeser, ke suaranya putus-putus.
3: Putus ya?
0: Iya, nggak jelas suaranya Pak Mawin.
3: Sekarang sudah?
0: Sudah.
3: Oh iya. Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, ya cinta di depan gue, ada Mudara Filale, Pak Marisa, Orpus, ada Pak Fadlan juga tadi, Pak Irwan di Lombok Timur, Semugaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan, Bunda Siti Hajar, Arti, ini ada Pak Raja, Pak Jumaludin, Bunda Widya, rumah sebagian listriknya, Pak Yogi dengan Pak Rian. Ya semua-semua gitu, Pak Putri ya.
0: Iya Pak Mawin.
3: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, siap di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini dan menerima telepon sesi kedua ya. Silakan.
1: Halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bunda Kartini.
2: Iya. Apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabarnya baik. Bunda Kartini gimana kabarnya?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Siapa dulu ya?
1: Silakan Bunda.
2: Salam buat Bunda Isa, ada Bunda Masnya, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Marni, Bapak Putri, ada Bunda Warni, Mbak Maya, Mbak Jinanti, Mbak Jinja, juga media, bagian listrik, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Irwan, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, Mami Rian, Bapak Rian, Bapak Muhyiddin, Selihin, Bang Ortes, halo.
3: Ya, Bunda silakan.
2: Bajang Wai, Mas Yogi, semua salam sehat selalu.
1: Buat siap.
2: Putri juga sehat selalu. Semangat Mbak Putri.
1: Amin ya, terima kasih Bunda Kartini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, bergabung rindu, mengori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Widya. Silahkan. Halo.
4: Iya.
1: Iya, Mbak Widya mungkin bisa bergeser dulu tempatnya, soalnya suaranya putus-putus.
4: Pak, terus ada Bang Sahwin, ada Tamoyen, ada Bang Alvin, ada Bang Noah, ada Bang Sahwin. Ada Cok Marita, Bunda Isa, ya. Pak Mami Indah, ya. Ada Tomat dan pasti. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di belakang Mbak Widya. Silakan yang ingin bergabung di ruang rindu malam ini. Dan untuk sesi teleponnya akan kita tutup setelah yang sekarang ya pendengar. Nanti kita akan memutarkan lagu sampai selesai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung di ruang rindu, silakan 0818 0205 6000 dan juga di 64 6521.

abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi

satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita cukupkan ruang rindu malam ini. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian lagu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: apa beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor intake and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I can't take one more step towards you.

Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Hasselbeck. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasara yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararan yang sering berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasaru hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasaru menjadi tonggak sejarah penting.

0: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
2: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah,
2: bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan, yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap, Mama. Laksanakan.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: biasanya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok pada rumah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masih sih?
0: Aduh, gak usah masalah sih deh. Buruan, jauhin.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, sebagai cara aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Dokter mengingatkan masyarakat, terutama orang tua, untuk mewaspadai penularan karena anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang.
2: Dokter spesialis anak NTB, Dr. Nurhandeni Ekadewi mengatakan, peningkatan kasus influenza juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Meski terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kondisi tersebut belum masuk kategori wabah karena peningkatannya masih dalam batas kewaspadaan musiman. Menurutnya, bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena daya tahan tubuhnya belum optimal. Selain itu, lansia serta orang dengan daya tahan tubuh lemah juga berisiko lebih mudah tertular.
1: Siapa yang paling rentan? Yang paling rentan itu anak-anak. Kenapa? Kita di kita tuh ada kebiasaan yang kurang sehat ya. Orang yang batuk pilek, terutama orang dewasa, mereka tidak mau pakai masker. Padahal seharusnya kita kalau orang dewasa batuk pilek pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, pada super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang. Jadi kalau satu kali batuk dia flu, dia di dekatnya ada 5 orang, mungkin 5-5-nya bisa ketularan. Nah, yang paling rentan kan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih lemah.
2: Dokter Eka menjelaskan, kondisi cuaca kering, debu dan angin dapat ikut mendukung penyebaran influenza melalui udara. Ia meminta masyarakat yang mengalami batuk dan pilek untuk menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit kepada.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan kesehatan. Upaya pencegahan perlu dimulai dari rumah melalui pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin agar gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular.
4: Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta masyarakat tidak menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Pencegahan penyakit harus dilakukan sejak dari rumah melalui pola hidup sehat, pemeriksaan berkala, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesmas, Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Haji Nasrullah mengatakan, masyarakat perlu membiasakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga gangguan kesehatan dapat diketahui sejak awal, baik itu untuk penyakit berat atau ringan, semisal seperti super influenza yang saat ini tengah menyebar luas. Ia juga mengatakan selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga didorong menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat, Kermas. Langkahnya antara lain melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, hindari rokok dan minuman beralkohol serta menjaga kebersihan lingkungan.
3: Ini kita juga sedang sosialisasi beberapa lokasi ini terkait dengan beberapa penyakit prioritas ya. Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular ya. Yang menular itu terutama penyakit TBC, ada juga demam berdarah. Dan tidak menular juga, misalnya contohnya ada hipertensi, ada kencing manis. Dan dua penyakit ini kan ada faktor lingkungan yang menyebabkan. Salah satunya adalah bagaimana kebersihan lingkungan. Salah satunya juga, yang ini juga sudah kita lakukan terkait dengan memastikan bahwa tidak lagi ada masyarakat kita yang harus berantakan.
4: Rasulullah mengatakan pencegahan juga diperkuat melalui tenaga surveillance di fasilitas pelayanan kesehatan saat ini di Lombok Tengah. Petugas akan bergerak ketika ditemukan persoalan kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan termasuk potensi penyakit seperti demam berdarah, DBD. Tenaga surveillance tersebut bertugas memetakan kondisi di lapangan, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyakit tidak berkembang lebih luas. Menurutnya pun upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan promotif dan preventif. Puskesmas tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat ketika sudah sakit, tetapi juga berperan mencegah penyakit sejak dini.
3: Kalau paskes siap, jadi di paskes itu kan sudah ada tenaga surveillance. Ya, jadi ketika ada tidak menunggu, jadi mereka menjemput bola ketika ada isu terkait penyakit lingkungan, misalkan DBD dan sebagainya, mereka akan proaktif ya untuk melakukan koordinasi di lapangan untuk melakukan survei ya, ada tenaga surveillance untuk memetakan.

0: untuk mengambil langkah-langkah strategis sehingga jangan sampai ketika ada penyakit misalnya bisa dikendalikan dengan cepat.
1: Dia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sanitasi lingkungan, termasuk tidak buang air besar sembarangan. Menurutnya pun keberhasilan pencegahan penyakit membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya petugas.
2: Meskipun belum ditemukan influenza A di Lombok Timur, namun Dinas Kesehatan terus melakukan edukasi dan upaya pencegahan di masyarakat. Selain itu memastikan fasilitas dan pelayanan tetap maksimal. Yunia Herawati melaporkan.
3: Jadi antisipasi kan kita lebih kepada langkah-langkah preemptif dan preventifnya. Jadi yang belum sakit inilah yang sebenarnya yang bagaimana supaya masyarakat kita bisa menjaga kesehatannya dengan baik.
4: Dinas Kesehatan Lombok Timur menghimbau masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah utama mencegah penyakit influenza, termasuk berbagai jenis influenza lainnya yang disebabkan oleh virus. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, hingga saat ini pihaknya mengedepankan penyampaian informasi berdasarkan identitas data yang akurat terkait perkembangan kasus influenza. Ia menilai pencegahan tetap menjadi langkah paling efektif karena penyakit akibat virus umumnya dapat dilawan oleh sistem kekebalan tubuh yang baik. Aris menjelaskan peningkatan daya tahan tubuh perlu didukung pola hidup sehat, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencukupi waktu istirahat serta mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang memadai. Langkah tersebut dinilai penting agar tubuh mampu menghadapi virus maupun bakteri yang masuk. Ia menambahkan masyarakat yang mengalami gejala influenza seperti batuk, demam, pilek, pusing ataupun keluhan lain yang semakin berat diharapkan dapat berkonsultasi ke fasilitas kesehatan.
3: Kalau penyakit yang disebabkan karena virus termasuk influenza itu kan intinya adalah kita meningkatkan daya tahan tubuh. Itu intinya karena virus ini kan punya batas waktu hidup di dalam tubuh. Jadi sehingga kemudian yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana daya tahan tubuh kita menjadi bagus sehingga dia bisa melawan virus itu. Harus didukung dengan pola hidup yang sehat. Jadi PHBS lah, bagaimana menjaga kebersihan diri gitu ya. Masuk juga lingkungan pastinya.
4: Ditambahkan Aris, Dinas Kesehatan juga telah menginstruksikan jajaran puskesmas untuk memperkuat upaya preemptif dan preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Fokus utama diarahkan kepada warga yang masih sehat agar mampu menjaga kesehatan sebelum terserang penyakit. Aris menyebut pengalaman pada 2025 yang lalu menunjukkan pernah terjadi peningkatan kasus influenza, namun pelayanan kesehatan tetap dapat ditangani oleh setiap puskesmas. Karena itu, kesiapsiagaan tenaga kesehatan terus dipertahankan apabila masyarakat membutuhkan pelayanan. Terkait layanan rawat inap, ia mengakui tingkat keterisian di sejumlah puskesmas mengalami peningkatan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Meski demikian, kondisi tersebut masih dalam batas normal. Dikatakannya, selama kondisi pasien masih memenuhi kriteria pelayanan di puskesmas, penanganan akan dilakukan di tingkat tersebut sebelum diputuskan untuk dirujuk apabila diperlukan.
2: Kekhawatiran terhadap penyebaran flu super atau infeksi influenza A H3N2 subklade K belum menemukan indikasi di Kabupaten Dompu. Tracking yang dilakukan untuk menelusuri penyakit ini justru menemukan terjadinya peningkatan ISPA dan diare. Mustahidin melaporkan.
5: Hampir sama ya sebenarnya.
6: Infeksi influenza A H3N2 subklade K atau influenza super belum ditemukan di Kabupaten Dompu. Dari hasil pemantauan Dinas Kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas belum menunjukkan adanya laporan yang mengarah pada penyakit tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit T2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Maria Ulfa mengatakan kesimpulan tersebut mengacu pada hasil tracking surveillance yang dilakukan secara rutin. Petugas kesehatan terus melakukan surveillance aktif dengan memantau kunjungan pasien setiap hari. Di tengah pemantauan tersebut, perhatian justru mengarah pada peningkatan ISPA dan pneumonia serta temuan penyakit diare yang terjadi bersamaan dengan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Dompu. Keterbatasan air bersih menjadi salah satu persoalan yang perlu diwaspadai. Minimnya pasokan air dapat mempengaruhi kebersihan diri dan lingkungan sehingga meningkatkan risiko penyakit terutama diare.
5: Hampir sama ya sebenarnya kalau tidak ditangani dengan baik, apalagi ini kan menyerang lebih banyak ke anak-anak. Jadi kalau sampai dengan gejalanya itu memberat akan menimbulkan sampai dengan kematian. itu. Cuman memang sampai dengan hari ini kita belum dapat pelaporan baik secara manual maupun pelaporan di berbasis aplikasi itu belum ada.
6: Maria menghimbau warga tidak panik terhadap informasi mengenai flu super. Namun demikian, tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernafasan. Gejala yang perlu diperhatikan antara lain, demam tinggi mendadak di atas 38 derajat Celcius, menggigil, nyeri otot dan kepala, kelelahan berat, batuk, serta hidung tersumbat atau berair. Untuk mencegah penularan penyakit, warga diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan baik, menggunakan masker ketika sakit atau berada di tengah kerumunan, serta menjaga asupan makanan bergizi dan cairan. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
5: Basis aplikasi itu belum ada.
2: Cuaca terik disertai debu yang berterbangan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi serta vitamin. Berikut komentar masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati, asli Labuati. Tempat saya itu kalau dia lagi cuaca panas, terus banyak debu gitu, untuk menghindari debu-debu berterbangan tuh kita nyiram gitu kan, biar debunya tuh nggak kemana-mana. Terus cuacanya kayak suhunya gitu nggak terlalu panas gitu kan, jadinya kita tetap terjaga. Ya, minum vitamin mungkin buat menjaga imun biar tetap kuat, biar nggak gampang terkena virus atau apa gitu.
8: Perkenalkan, nama saya Wiliatul Lailia, asli Bima. Hal utama sih yang harus kita antisipasi itu pakai masker ya setiap kemana-mana. Terus jangan sering-sering keluar kalau nggak perlu-perlu banget buat mengantisipasi cuaca panas. Hindari polusi dan yang terpenting hindari asap rokok.
9: Menjaga jarak tidak dengan orang yang sedang pilek dan lain sebagainya?
8: Ada. Harus sih itu. Karena dari paparan batuknya mereka itu ada kuman kan. Nanti kita itu bisa tertular juga.
10: Nama saya Hairunisa dari Sumbawa. Jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur juga. Usahakan tidur cukup dan makan tetap 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang. Terus kalau bersin dan batuk ditutup gitu.
9: Yang akan terjadi kalau memang kita begadang dan lain sebagainya?
10: Kurang fit gitu pas bangunnya, jadi mudah terserang gitu kalau kurang fit. Ya, mungkin diadakan sosialisasi ya. Terus di vitamin, konsumsi vitamin.
2: Virus influenza yang disertai dengan demam tinggi dan nyeri otot perlu diwaspadai masyarakat, terutama balita dan lansia. Seperti apa mendeteksi serta mencegah terinfeksi influenza, terutama jenis A, terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri.
11: Yang paling sederhana, Pak Dokter, adalah tip untuk terhindar dari influenza di tengah fenomena El Nino saat ini, Pak Dokter. Kemarau dipengaruhi oleh fenomena El Nino menjadikan kondisi lebih kering, suhu lebih hangat, dan tentu lingkungan lebih terpapar. Apa kira-kira tips yang paling mudah kita lakukan, setidaknya kita bisa terhindar dari influenza?
12: Pertama, saya ingin menyampaikan data pantauan kita, terutama di SKDR kita, sistem kewaspadaan dini respon kita. Nah, memang di SKDR kita pantau di terakhir di minggu 37 ini, memang tren itu ada peningkatan. Tren peningkatan itu yang paling menonjol pada tiga minggu ini berturut-turut ada memang kenaikan sekitar 32,54% kasus. Tapi ya, sampaikan dengan kondisi musim kemarau dan kekeringan ekstrim yang memang berpotensi ada peningkatan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Kemudian di sini ada juga penyakit berbasis lingkungan, ada selain pernapasan yang kita sering sebut ISPA, ya ada pneumonia, ya kemudian ada juga memang potensi-potensi lain seperti dengue, kemudian diare, bahkan demam tifoid flu A. Ini memang satu kewaspadaan kita. Dan kita tadi sebut ILI, tadi influenza like influenza. khusus untuk flu A merujuk pada lonjakan kasus tadi, misalnya terjadi memang ada gangguan pernafasan di situ yang kita sebut seperti gejalanya seperti ISPA. Nah, memang kita tahu ini penularannya juga sangat cepat, dan tetapi satu hal yang saya sampaikan, kita tidak perlu panik kondisi peningkatan kasus seperti ini. Nah, kita memang identifikasi mengarah ke subfluenza tipe-tipe A ya, seperti ada subtipe H3N1, H3N2, adalah sejenis juga H1N1. Saya tahu ini kan nama virus ini selalu tetap melakukan mutasi. Di sisi gejalanya bisa terjadi seperti demam mendadak ya, kemudian suhunya drastis ya. Kalau virus itu suhunya bisa melonjak cepat, bisa sampai 38, bahkan lebih dari 40 derajat ya, bahkan nyeri mialgia kita sebut, kayak rasa lelah itu, lelah yang ekstrim, badannya lemas, ya, kemudian beraktivitas bisa terganggu, bangun yang kadang tidak nyaman gitu, gangguan saluran nafas sampai kepada sakit kepala, dan tambahannya biasanya pada anak bisa dia ada mual, muntah, itu kenapa disebut super flu ya. Jadi super flu ini memang subtipe yang dominan ya, kemudian ada strain-strain yang memang ada varian yang ada perubahan dari virus ini, kemudian ada varian-variannya kan banyak tuh, ada H3N2, ini terjadi mutasi di situ. Tadi saya mau tekankan menjaga diri bagaimana tata laksananya, terutama kita lihat atensi terutama pada lansia rentan ya, cukup bergeraknya cukup.
11: Tapi ngomong-ngomong nih Pak Dokter, satu pertanyaan terakhir, apakah karena paparan debu yang bisa saja menghinggapi makanan kita, atau apa ini kira-kira penyebabnya sehingga super flu muncul di headline, di permukaan news dan sebagainya?

0: ini juga?
1: Tetap, artinya jajaran puskesmas kita minta tetap kesiapan, memastikan kesiapan SDM penlayanannya, memudahkan masyarakat akses layanan, kesiapan logistik juga harus diperlukan. Di situ juga kita tetap siagakan kalau GD 24 jam untuk FKTP kita, selain FKTL pun tetap GD-nya kan 24 jam gitu. Jika ada hal-hal yang terjadi peningkatan kasus itu, kita sudah bisa pantau di SKDR juga. Ketika ada tren peningkatan kasusnya, kita harus melakukan respon cepat sih. Tapi yang jelas peningkatan kasus yang saat ini, peningkatan kasus yang saya sampaikan tadi, ILI, influenza tadi ya, peningkatan kasus ya, berarti lebih aware lagi, lebih waspada lagi, memastikan kebersihan diri dan lingkungan.
0: Terima kasih Pak Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Beralih ke berita lain, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan. Fasilitas ini disiapkan menyusul timbunan sampah di kawasan wisata tersebut yang mencapai sekitar 17 ton setiap hari. Afriza Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. Satu unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan, keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbunan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton sampah per hari. Namun menurut Husnul Ahadi, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
4: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan, butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
3: Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andri Indriaswara, mengingatkan agar pengoperasian insinerator dilakukan secara disiplin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Andri, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga efektivitas proses pembakaran sekaligus memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
5: Bukan masyarakat langsung, tapi staf dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan nanti ditempatkan di sana, ya, UPTD. Dan itu sudah dalam proses mereka untuk membentuk satu UPTD di sana. Karena kalau dikelola bukan orang yang punya kompetensi yang diajarkan oleh teman-teman Dodika, itu ya tadi mereka akan memasukkan sampah, semua dimasukkan. Tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, itu nanti akan menimbulkan emisi yang bisa apa yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
3: Dengan penyiapan operator dan penerapan prosedur yang tepat, 3 insinerator tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di Gili Trawangan yang selama ini menghadapi tingginya volume sampah setiap hari. Dari Mataram, Mapriza Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Lombok Barat yang mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan atau kontrol diminta tidak panik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga dengan kebutuhan pelayanan kesehatan mendesak tetap menjadi perhatian, terutama pasien dengan penyakit berat dan membutuhkan perawatan berkelanjutan. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
6: Seharusnya masyarakat yang datang ke puskesmas itu adalah masyarakat yang memang sudah memiliki status, apakah dia umum, BPJS, apakah dia UHC atau PBI dari pusat.
7: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Erni Suryana memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS.

0: seharusnya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
1: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
0: Di sisi lain, persoalan kepesertaan BPJS juga berkaitan dengan perubahan data penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Ernie menjelaskan, terdapat sekitar 109 ribu peserta di Lombok Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari kepesertaan PBI pusat setelah dilakukan pemuktairan berdasarkan data desil.
1: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami dinas kesehatan yang dipercaya oleh Pemda untuk mengelola anggaran itu, maka kami harus yakinkan tepat sasaran. Hanya itu, tidak ada niat apapun.
0: Ernie menegaskan, proses verifikasi tersebut bukan bentuk mempersulit masyarakat. Kebijakan itu dilakukan untuk memastikan anggaran kesehatan daerah benar-benar diberikan kepada warga yang memenuhi kebutuhan dan kriteria pelayanan.
2: Konektivitas internet dan telekomunikasi di sejumlah destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Barat dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung aktivitas wisatawan. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon Kelas 1 Mataram, Hamzah, mengatakan sejumlah destinasi wisata yang menjadi tujuan utama wisatawan telah mendapatkan dukungan dengan jaringan telekomunikasi. Menurut Hamzah, destinasi seperti kawasan Tiga Gili, sejumlah pantai, hingga Desa Sade merupakan contoh kawasan wisata yang secara umum telah memiliki akses telekomunikasi yang cukup untuk menunjang kebutuhan wisatawan.
3: Saya rasa kalau di pariwisata, let's say Tiga Gili yang terkenal, pantai-pantai pink, Desa Sade ya, Sade itu Sasak, itu memadai sih kalau di situ Mas, memadai hampir semua kawasan wisata.
2: Hamzah menilai keberadaan jaringan telekomunikasi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata. Akses internet dibutuhkan wisatawan untuk berkomunikasi, mencari informasi perjalanan, hingga membagikan pengalaman mereka selama berada di destinasi wisata. Keberadaan konektivitas yang memadai di destinasi wisata diharapkan dapat semakin menunjang pelayanan pariwisata, sekaligus memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Pemda Sumbawa memperkuat konektivitas laut di Kabupaten Sumbawa. Salah satu upaya yang dilakukan dengan perpanjangan dermaga Labuan Jambu dan pembangunan dermaga Limung. Randi Pratama melaporkan.
4: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung.
5: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pengembangan konektivitas laut untuk memperkuat akses menuju kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Pemda Sumbawa juga berencana memperpanjang dermaga Labuan Jambu, Kecamatan Taranu sepanjang 30 meter. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dermaga Delimung di Kecamatan Monyo Utara. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, mengatakan perpanjangan dermaga Labuan Jambu mendapat fasilitasi pemerintah pusat. Pastian itu disampaikan Menteri Hukum RI saat menghadiri Festival Hiu Paus di Labuan Jambu. Menurut Jarot, perpanjangan dermaga akan mendukung kapal pesiar singgah di kawasan wisata Hiu Paus. Selain itu, Pemda Sumbawa berencana membuat Festival Hiu Paus tahun depan lebih meriah. Sementara itu, pembangunan dermaga Limung akan diarahkan terhubung dengan dermaga Calabai di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Konektivitas tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat menuju kawasan Tambora.
4: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung, yang itu akan connect nanti dengan Tambora. Di sana kan sudah ada dermaganya, apa namanya? Bukan, apa namanya itu?
6: Iya, Calabai.
4: Calabai, Calabai sudah ada dermaga, makanya connect Limung, Calabai itu hanya 1,5 jam. Sehingga nanti kalau orang mau ke Tambora, mau ke Satonda, nanti akan direct langsung dari itu. Dan itu sudah kita dalam rencana.
5: Saat ini, perjalanan melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Jika jalur laut melalui Dermaga Limung menuju Dermaga Calabai terrealisasi, waktu tempuh diperkirakan menjadi sekitar 1,5 jam. Jarot menyebut pengembangan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Samota.
2: Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 terus menunjukkan peningkatan. Hingga sekitar 11 hari menjelang balapan, tiket yang terjual telah menembus lebih dari 53% untuk tiket umum. Sementara kuota tiket khusus masyarakat NTB pemegang KTP NTB telah habis terjual 100%. Chairman MotoGP Mandalika Troy Waroka mengatakan pola pembelian tiket biasanya meningkat tajam menjelang pelaksanaan balapan. Karena itu diperkirakan tiket dapat sold out pada 1 hingga 2 hari sebelum hari Minha MotoGP. Di satu sisi pihaknya masih terus memantau pergerakan penjualan tiket, termasuk tingginya permintaan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, penonton dari luar daerah hingga wisatawan mancanegara.
6: Terus bergerak naik. Terakhir kalau kita pantau sudah mungkin sekitar di atas 53%. Karena yang pasti salah satu indikator positifnya adalah tiket yang untuk masyarakat NTB yang berKTP NTB itu sudah habis yang kuota 1, 100%. Artinya kami membuka untuk kuota berikutnya. Dan memang saat ini kami betul-betul mengkurasi tiket itu untuk benar-benar bisa yang paling penting terdistribusi untuk masyarakat NTB dan juga non-NTB.
2: Troy menambahkan tingginya minat tersebut mulai berdampak pada sektor akomodasi. Keterisian hotel di sejumlah kawasan wisata Lombok terus meningkat. Bahkan Senggigi disebut hampir mencapai 100%. Kondisi serupa terjadi di Mataram dan kawasan Mandalika. Permintaan kamar hotel juga masih terus berlangsung menjelang balapan. Sementara itu persiapan MotoGP Mandalika 2026 kini telah mencapai sekitar 95%. Koordinasi pengamanan dan penyelenggaraan terus dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, Polda NTB hingga Dorna. Kasus kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah semakin berkembang. Hingga Selasa 29 September 2026, Lembaga Perlindungan Anak mencatat 16 santriwati yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Adilan melaporkan.
7: Jumlah santriwati yang mengaku menjadi korban dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Abul Barokat Wan Nafaat, Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah, bertambah menjadi 16 orang. Dari jumlah tersebut, 12 orang telah menjalani pemeriksaan di Polresta Lombok Tengah. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan satu korban melapor pada Minggu malam. Dalam kasus ini, dugaan pelaku mengarah kepada dua orang termasuk AIS, pimpinan pondok pesantren atau yang dikenal dengan sebutan Abah.
8: Dari 12 korban ini, kami mengerucut ke dua pelaku. Jadi tidak hanya satu pelaku, ada satu ustadz lagi yang dari alat bukti dan kemudian dari korban-korban cukup kuat. Salah satu yang sering digunakan modusnya adalah melatih silat. Pokoknya latih bela diri lah. Tapi melatih silat sambil pegang-pegang.
7: Perkembangan ini muncul saat polisi tengah melengkapi penyidikan terhadap mantan pimpinan pondok pesantren, TGH AIS alias Abah. Abah sebelumnya menjalani pemeriksaan sekitar 9 jam bersama istrinya pada Senin 28 September 2026 dengan dicecar 52 pertanyaan. Juru bicara Polresta Lombok Tengah, Ibtu Lalu Berata Kusnadi, mengatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
2: Cabang olahraga Hapkido Indonesia, HI Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya di bidang perwasitan. Tiga pelatih sekaligus wasit senior Hapkido NTB dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat serta penyegaran wasit tingkat nasional yang berlangsung pada 23 sampai 25 September 2026 lalu di Lampung. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi HI NTB Awan Darmawan mengatakan keikutsertaan tiga pelatih tersebut merupakan bagian dari upaya Hapkido NTB melakukan peningkatan kualitas SDM, terutama dalam bidang perwasitan. Ketiga peserta sebelumnya telah memiliki lisensi wasit tingkat daerah. Melalui diklat ini dipersiapkan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh kualifikasi sebagai wasit tingkat nasional.
9: Diklat ini bertujuan juga untuk melatih peningkatan SDM daripada kualitas seluruh pelatih-pelatih untuk bisa juga menjadi wasit tentunya nanti di event-event yang diadakan di provinsi masing-masing yang berskala nasional. Dengan diikutinya diklat wasit ini, maka NTB sudah memiliki 6 orang wasit nasional yang sudah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Awan berharap dengan tambahan 3 wasit yang mengikuti proses peningkatan lisensi tersebut, Hapkido NTB menargetkan semakin memperkuat ketersediaan wasit nasional dari Nusa Tenggara Barat, sehingga selanjutnya tidak hanya bertugas pada pertandingan tingkat daerah, tetapi juga dapat dipercaya memimpin pertandingan berskala nasional. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Meluluh lantak karena konteks sektarian. Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: así.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Agus Santosa. Kita berjumpa lagi di Opini Publik dan Klarifikasi di hari Rabu ini, 30 September 2026, dari studio program 1 RRI Mataram. Saya mengajak Anda untuk bisa bergabung dan memberikan pendapat tentang topik Opini Publik dan Klarifikasi kita pada pagi ini, yang melanjutkan tema utama Warta Berita pagi tadi, yaitu bagaimana kita menyikapi atau mewaspadai super flu saat musim pancaroba. Kita ketahui bersama bahwa pergerakan semu matahari sudah berada di khatulistiwa, artinya setelah hampir 3 bulan lebih berada di wilayah terjauh dari pusat bumi, kali ini sudah mendekati khatulistiwa, artinya ada musim pancaroba atau pergantian musim yang sebentar lagi akan kita rasakan, dari kemarau atau musim panas ke musim hujan. Dalam peralihan tersebut tentu memiliki risiko bagi lingkungan. Semisal ada fase merebaknya virus influenza di tengah masyarakat yang ditandai dengan adanya upaya penguatan ya, bagi masyarakat untuk tidak terinfeksi influenza, sebab cuaca panas dan perubahan musim sangat mendukung hal tersebut. Itu dia kenapa kemudian kewaspadaan pantas kita lakukan, karena influenza merupakan penyakit pernapasannya yang bisa mengganggu aktivitas kita setiap hari. Untuk itu, kalau melihat perjalanan setelah wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di tengah warta berita tadi, ada upaya juga yang mengarah ke bagaimana memperkuat ketahanan masyarakat kita dan didorong oleh pemerintah Provinsi NTB. Dan yang utama dari rilis tersebut adalah kewaspadaan dini dan respon. Artinya tidak hanya waspada tetapi juga merespon. Karena hingga minggu ke-36 tahun 2026 ini, terdapat 5 penyakit yang menunjukkan tren peningkatan dengan faktor risiko perubahan cuaca, kelembaban, kontaminasi air, serta sanitasi yang kurang baik. Yaitu topik kita pada pagi ini pendengar, yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Atau bisa juga kita katakan cukup banyak masyarakat yang terinfeksi virus influenza. Selain diare, demam, kemudian pneumonia ya, yang dianggap masih serius di wilayah Indonesia atau di daerah kita di Nusantara. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kondisi saat ini yang juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB tadi? Karena data nasional juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas influenza dalam beberapa pekan terakhir ini. Untuk itu, situasi influenza bagi Kementerian Kesehatan juga kemudian memiliki catatan. Semisal per 23 September 2026, tren kasus pneumonia berdasarkan laporan SKDR dan surveillance ini menunjukkan peningkatan pada minggu ke-35. Kendati demikian, ada hal yang perlu kita perlu tingkatkan. Selain aktivitas berolahraga, juga bagaimana memahami situasi yang ada pada saat ini dengan menggunakan masker dan sebagainya. Ini sebagian contoh yang bisa kita lakukan. Saya juga menunggu Anda untuk bisa memberikan pendapat tentang maraknya infeksi influenza pada belakangan ini, dengan mengajak Anda untuk bisa bergabung di nomor telepon 0370 646 5521 atau di 0818 0205 6000. Berangkat dari cukup tingginya tren pelayanan kesehatan di bidang saluran pernapasan belakangan ini. Dan ini merupakan sesi 1, nanti di sesi 2 kita akan bersama dengan salah seorang dosen dan melanjutkan juga apa yang sudah diberikan atau dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui press release kepada media, ada sejumlah masih soal pemantauan SKDR. Semisal di Lombok Timur terjadi wilayah dengan beban penyakit yang paling dominan pada periode 1 hingga 37 tahun 2026 ya. Ini Lombok Timur menempati posisi tertinggi untuk diare akut, pneumonia, suspek demam, tifoid, dan ISPA dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dominasi paling menonjol terlihat pada suspek demam tifoid ya. Ini juga menarik juga kalau melihat cuplikannya seperti itu. Tetapi ada juga sejumlah wilayah yang menunjukkan beban penyakit yang cukup besar ya. Seperti di wilayah Lombok Barat yang mencatat ada sekitar 69 ribu kasus ISPA dan 10 ribu kasus diare akut. Ini masih di data 2026 ya. Artinya kita sudah ada di triwulan ketiga dan memasuki triwulan keempat. Mungkin tidak saya sampaikan seluruhnya data-data ini, tetapi yang pasti jika melihat infeksi saluran pernapasan masih mendominasi di musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino moderat di tahun 2026. Dan kali ini kita memasuki musim pancaroba, artinya peralihan dari kemarau menuju musim hujan. Nah, bagaimana pendapat Anda lagi nanti soal hal tersebut, atau Anda yang ingin bergabung setelah jeda iklan tersebut atau jeda iklan senada ini, saya akan kembali lagi bersama Anda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Masih menunggu Anda untuk bisa bergabung terlebih dahulu dengan menelpon ke 0370-646-521 atau di 0818-02-05-6000. Ada juga beberapa hal seperti kemunculan dari super flu yang sebelumnya mendunia. Ini kemudian disebut mudah menular dan penyebaran kasusnya kemudian sampai juga ke Indonesia. Sehingga pemerintah kemudian mendorong perlu adanya vaksinasi untuk mencegah penularan super flu. Kalau melihat perjalanan di 2026, ada satu pasien super flu dengan komorbid yang meninggal di Bandung ya, di Januari 2026 kemarin. Dan ancaman super flu yang dianggap terus mengintai masyarakat Indonesia belakangan ini membuat pemerintah untuk menerbitkan adanya imbauan untuk tetap waspada. Karena influenza jenis A ini juga terdeteksi di 13 provinsi di Indonesia. Dan disebut memang lebih parah dari influenza pada umumnya ya. Sehingga vaksin tadi dianggap efektif untuk bisa mencegah super flu. Dan yang pertama ditemukan oleh badan PBB ini di Amerika Serikat yang pertama. Dan masih menjadi pertanyaan juga, kenapa bisa sampai ke Indonesia? Karena di awal tahun 2026 tren super flu di Indonesia sebenarnya sudah menurun. Tetapi lagi-lagi kewaspadaan terhadap satu pasien yang meninggal di Bandung kemarin dengan komorbid menjadi atensi bagi siapapun jajaran dinas kesehatan di tanah air. Apalagi pasca libur tahun baru lalu ada potensi untuk virus influenza merebak ke Nusantara ya. Dan bicara soal kasus, waktu di Januari 2026 kemarin ada 10 kasus yang terlapor untuk super flu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan pasien yang diduga mengalami super flu tersebut mengalami gejala sesak napas. Nanti saya akan lanjutkan lagi data insights maupun headlines untuk media nasional yang terbit beberapa minggu terakhir atau bulan belakangan ini saat di sesi 2 nanti pendengar, bersama dengan narasumber dari Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Dan saya mengajak Anda untuk bisa bergabung menyimak warta berita dari Jakarta terlebih dahulu. Nanti sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, kita akan bertemu lagi di sesi 2 opini publik dan klarifikasi yang membahas tentang kewaspadaan terhadap virus influenza di tengah musim pancaroba saat ini.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arif menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas.